0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau anak imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku jualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia
13: apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langka Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih tetap bersama Anda untuk Manado pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi demikian Bari Likumahua bersama saya Koji Tabula Rasa. Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi hari ini ataupun pagi hari ini cukup cerah ya, yang bagus untuk Anda menikmati suasana akhir pekan Anda, tetapi terus mewaspadai kondisi yang ada ya. Tetap hati-hati untuk Anda yang akan bepergian kemana saja ya, ke tempat favorit Anda, ke tempat manapun Anda ingin menikmati suasana akhir pekan Anda, yang pasti tetap berhati-hati saja di jalan. Ya, pendengar informasi untuk Anda, Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan dedicated team meeting Regional Investor Relation Unit sebagai forum koordinasi strategis lintas instansi guna memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Utara. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkai SH/MH dengan dihadiri Bupati Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Joko Supratikto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Hermina Shalom Korompis, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Didit Prayudi Sidarta, serta anggota RIRU Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Franciscus Manumpil yang menyampaikan bahwa Sulut berhasil merealisasikan investasi sebesar 10,1 triliun pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,4 triliun rupiah. Capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis RIRU Sulawesi Utara, antara lain penguatan digitalisasi informasi melalui website investasi, pembinaan terhadap 15 kabupaten kota yang menghasilkan 17 proposal investasi siap tawar, serta penyelenggaraan kompetisi proyek investasi unggulan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Lebih lanjut, target investasi Sulut di tahun 2026 meningkat menjadi 12,13 triliun rupiah dengan realisasi mencapai 18% hingga triwulan 1 2026. Dan ke depan RIRU Sulut perlu melakukan refocusing prioritas promosi investasi pada sektor yang paling sesuai dengan arah nasional dan keunggulan daerah, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan dan agroindustri, energi terbarukan serta kesehatan untuk memastikan proyek yang dipilih selaras dengan prioritas nasional sesuai dengan potensi daerah dengan disertai legalitas yang clean and clear serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memperbesar peluang realisasi investasi. Dan pandangan tersebut diperkuat oleh Didit Prayudi Sidarta yang menyampaikan bahwa peningkatan realisasi investasi di Sulut juga didukung melalui inisiasi direct call Pelabuhan Bitung yang bertujuan memperkuat posisi Bitung sebagai hub internasional di kawasan Indonesia Timur, mempercepat konektivitas logistik ke kawasan Asia Pasifik dan Tiongkok, serta menurunkan biaya logistik dan waktu distribusi barang dari sebelumnya 1-2 bulan menjadi sekitar 5-8 hari. Hingga saat ini program direct call telah terlaksana 3 kali dan direncanakan berlanjut secara berkelanjutan. Dan selanjutnya perwakilan bupati dan wali kota diberikan kesempatan memaparkan proyek investasi prioritas di daerah masing-masing. Dan kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mengakselerasi realisasi investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sulut yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Noah dan Iwan Fals, para penerkah sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini ya. Oke, semangat pagi untuk Anda, pagi cerah ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami sampaikan sebuah informasi untuk Anda mengenai harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bersehati Manado mengalami pergerakan beragam dalam sepekan terakhir. Cabai rawit dan minyak goreng curah tercatat naik, sementara harga telur justru turun menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1. Dan pastikan tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado pagi hari ini, saya Ike Darsono Mumuaya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Rumah Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian cakrakan kemenangan ini milik kita ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan semua informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Dari Manado, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi 6 Kristiani Eugenia Paruntu. Politisi yang akrab disapa Cep itu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktek mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Sebagai wakil rakyat di Komisi 6 DPR RI, pihaknya turun langsung untuk melihat keluhan masyarakat termasuk antrean panjang di SPBU akibat kelangkaan solar. Dan dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional masyarakat masih terlihat di sejumlah SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian demi mendapatkan solar. Menurut Cap, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dan ia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Cep juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh oknum tertentu. Dan selain itu, Cep meminta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah cepat agar kebutuhan BBM masyarakat, terutama sektor transportasi dan distribusi logistik, tetap terpenuhi dengan baik. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir dari Raja Malaikat Cinta ya. Oke, semoga suasana pagi hari ini tetap menyenangkan untuk Anda yang pasti cuaca cerah, cuaca bagus ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui bidang kekayaan intelektual melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelanggaran kekayaan intelektual di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tim Kanwil Kemenkum Sulut diterima oleh Kasat Reskrim Stevi Esumolang bersama Kanit Reskrim Sus dan PPNS Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe hari Kamis lalu. Dalam koordinasi tersebut, tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan untuk memperoleh informasi terkait laporan maupun penanganan perkara pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya merek dan hak cipta di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tim juga menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil koordinasi, hingga saat ini belum mendapat laporan aduan maupun penanganan perkara terkait pelanggaran kekayaan intelektual di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulut akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mendukung pengawasan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual di daerah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan pastikan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, sebagai teman Anda dan juga sebagai mitra Anda di akhir pekan ini.

Ya, mendengar pasukan informasi dan inspirasi demikian lagu dari Gio Lelaki dengan Kamu sudah hadir untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi hari ini. Persatukanlah informasi dan inspirasi untuk hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.

pencinta villa itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Oke, selamat siang kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang bahagia sekali saya Mike bisa kembali menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini ya. Jadi siar Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sementara mendengarkan baik melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, apa kabar untuk Anda di hari ini ya, akhir pekan? Ya, semoga pastinya dapat dilewati dengan sesuatu yang dapat membahagiakan Anda dan keluarga. Apalagi cuaca hari ini sedang lucu-lucunya ya. Panasnya, wow, luar biasa. Ya, semoga apapun kondisi cuaca hari ini tidak akan menyulutkan semangat Anda ataupun menghalangi kebahagiaan Anda untuk hari ini ya. Apalagi Anda yang akan beraktivitas, semoga tidak akan terhalang dengan cuaca, oke? Baik, serangkaian musik dan informasi spesial sudah saya siapkan melengkapi ya ruang dengar Anda sampai di pukul 12 nanti ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Segala sesuatu indah pada waktunya. Sama seperti lagu berikut ini ya dari Giselle, Indah Pada Waktunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablon buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Alwin Dinata ya, demikian dengan lagunya Izinkan Aku ya. Sudah hadir lagi mewarnai siang Anda di kesempatan Manado siang hari ini ya. Walaupun kondisi cuaca hari ini luar biasa, udaranya panas ya. Pokoknya cuaca hari ini bikin apa ya? Bikin gemes deh cuaca hari ini ya. Tapi semoga semua tetap sehat, tetap kuat dan tetap apa ya? Punya alasan lah untuk tersenyum walaupun siang ini luar biasa cuacanya ya. Oke, baik, izinkan aku semoga hari ini ya boleh membawa Anda terus melangkah lebih ringan ya, dengan hati yang lebih tenang dan harapan yang harus terus tumbuh walaupun mungkin kadang rencana tidak sesuai dengan harapan Anda. Menikmati lagu-lagu pilihan yang saya siapkan ya untuk menikmati aktivitas Anda ya, tentu saya ingin Anda untuk saya ingin mengajak Anda untuk sekedar merenunglah sejenak ya tentang lagu-lagu yang boleh hadir ya dengan ya lirik-lirik yang sederhana tapi punya makna yang mendalam ya. Oke, saya coba hadirkan dulu informasi siang ini ya untuk Anda terkait dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus terhadap dolar Amerika. Di mana pendengar, tentu hal ini membuat sebagian orang panik, ya. Panic buying, ya. Nah, sehingga ada yang memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar kalau nanti dolar Amerika itu terus menguat. Nah, pendengar, Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Kusoy Intama, ya, dalam kegiatan Bank Indonesia mengatakan bahwa banyak yang membeli dolar Amerika sekarang ya, padahal ya nanti dibutuhkan 3 bulan ke depan ya, karena itu BI terus memperketat pembelian falas per bulan per satu orangnya. Dan dalam kondisi ini BI harus hadir di pasar ya, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang ya, tidak panic buying. Ya, kalaupun nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat. Sementara nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin itu menyentuh di level Rp17.000 per dolar Amerika. Dan peringat sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan krisis ekonomi yang pernah dialami oleh Indonesia tahun 1998 itu tidak akan terulang. Ya, dengan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda ya kalau dibandingkan dengan krisis moneter yang pernah terjadi tahun 98 lalu ya. Dan Menteri Keuangan mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus ya, di antaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% ya pada kuartal 1 tahun 2026 dan sejumlah ekonomi yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini kalau fundamental ekonomi Indonesia masih bagus ya. Oke, baik, masih ada beragam informasi spesial lainnya siapa saya hadirkan untuk melengkapi ruang dengar Anda sambil menikmati lagu-lagu yang sudah saya siapkan dan pastikan dapat apa ya, menambah semangat untuk yang sementara melaju dengan aktivitas ya. Anda mungkin hari ini punya rencana untuk menikmati lagi akhir pekan ya. Mungkin ingin ke satu tempat wisata ya.

Semoga Anda boleh menemukan ya tempat wisata yang sesuai dengan target Anda, sesuai dengan budget juga sih. Nggak perlu jauh-jauh harus keluar daerah ya. Karena destinasi wisata di Sulawesi Utara kita ini ada banyak loh, apalagi ya banyak yang baru-baru nih ya. Di daerah Tomohon itu banyak ya. Minahasa Utara juga ya, pokoknya banyak lah ya di berbagai tempat di Sulawesi Utara. Oke, baik, dengan caraku Arsi Widianto featuring Bianca Jodi.

0: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan, yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata, sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1.

Oke, baik pendengar, demikian ada Cindy Bernadette ya, sudah mengantar kita tepat di pukul 11 siang ini. Saya masih terus melaju dengan lagu-lagu yang saya siapkan untuk menemani perjalanan Anda di hari ini ya. Semoga tetap kuat ya, dan tetap melangkah dengan arah ya, arah yang pasti ya, walaupun memang kadang hidup tidak selalu ramah ya, apalagi siang ini cuacanya luar biasa ya. Oke, nanti ada beberapa informasi juga spesial melengkapi ruang dengar Anda. Ya, ini terkait dengan ya memanfaatkan media sosial ya untuk melawan hoaks imunisasi. Ya. Kemudian ada bagaimana cara Wamenkes untuk mengedukasi masyarakat soal pasca imunisasi pada seorang anak ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Renado, kanal informasi dan inspirasi. Saya punya Elo, jangan kau sesali.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis. Apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, temani masa tuaku. Demikian ada The Potters ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Ya, memang menjadi tua itu bukan sesuatu yang menyedihkan ya, karena semua manusia pasti akan sampai pada titik yang sama, menjadi tua. Ya, tapi sebenarnya disitulah ya makna terbesarnya. Ya, menjadi tua itu banyak orang ingin lebih apa ya, ingin hidup lebih lama. Ya, tetapi sebenarnya ya waktu yang menentukan ya. Jadi lewat lagu ini hidup ya tidak melulu tentang siapa yang paling cepat berhasil ya, siapa yang paling terkenal ya, siapa yang paling dipuji ya, karena pada akhirnya semua pencapaian itu akan ditelan oleh waktu ya. Ya menjadi temani masa tuaku ya, ya lagu ini juga boleh menjadi pengingat bahwa ya kita pasti akan tiba pada saat untuk berhenti ya, berhenti dari segala aktivitas ya, karena banyak orang yang hidup dalam ketakutan ya, takut tidak dianggap sukses dan sebagainya ya, padahal hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan ya, tetapi menjadi perjalanan panjang yang perlu dijalani dengan sadar. Oke, cuaca semakin menggemaskan siang ini ya. Nah, saya coba hadirkan dulu informasi terkait dengan bagaimana memanfaatkan media sosial untuk melawan hoaks imunisasi. Nah, pendengar, seorang influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan itu memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan edukasi imunisasi untuk masyarakat luas. Ya, karena lewat medsos itu bisa digunakan berbagai ilmu untuk mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Banyak informasi keliru yang beredar ya, termasuk anggapan vaksin ya katanya menyebabkan autisme ya, atau dianggap berbahaya bagi anak. Tapi ya ada juga masyarakat yang menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin. Nah, pendengar, memang diakui oleh Aslinar bahwa rutin membuka sesi tanya jawab Instagram untuk menjawab pertanyaan masyarakat ya mengenai imunisasi anak, dan cakupan imunisasi rendah itu membuat penularan penyakit justru sangat mudah terjadi untuk anak-anak yang belum diimunisasi. Ya, sementara pendengar, dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa demam setelah imunisasi itu merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Ya, dan kondisi ini muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi, ya sedang merespon ya suntikan imunisasi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Ya, masyarakat sering khawatir memang ya ketika suhu tubuh anak itu meningkat ya setelah mendapatkan imunisasi dari tenaga kesehatan. Nah, karena itu pemerintah juga perlu membuat slogan demam sehat untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat terkait dengan imunisasi pada anak. Ya, dan pembentukan kekebalan tubuh itu butuh mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak itu harus meningkat terlebih dulu ya. Dan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan bahwa proses pembentukan kekebalan itu sementara berjalan dengan baik. Ya, karena itu juga pemerintah harus menjelaskan imunisasi itu aman dan penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari penyakit menular. Ya. Demam setelah imunisasi, panas yang sehat ya, itu merupakan panas yang sehat. Ya, dan sebagian masyarakat ternyata memang masih punya keraguan, masih sering termakan isu hoax ya, mendapatkan informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu ya, jangan lelah untuk menjelaskan ya bahwa imunisasi itu aman, penting dan menyelamatkan nyawa.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hampir mendekati pukul 12 untuk Anda simak rangkuman informasi lewat penyampaian dinamika olahraga ya. Demikian tadi ada kotak kecuali kamu, dan sebelum Anda ikuti rangkuman informasi berita olahraga di pukul 12, ya masih ada beberapa lagu spesial ya melengkapi siang Anda. Dan saya coba hadirkan dulu kali ini informasi olahraga ya. Yang pertama dari cabang bulu tangkis ya, di mana pendengar, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026 ya, dengan harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Peluang ganda putra Indonesia ini masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia, dan pasangan muda Indonesia ya diharapkan mampu tampil untuk melampaui ekspektasi publik. Ya, dan sektor tunggal putra Indonesia masih menghadapi tantangan berat ya, performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Dan dinilai regenerasi tunggal putra masih butuh waktu dan pengalaman bertanding. Ya, nama junior seperti Alwi Farhan dan Muhammad Zaki ya masih perlu pembuktian lagi. Dan Indonesia dipastikan akan menurunkan pasangan ganda Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri. Dan selain itu pasangan Raymond Indra, Nicholas Jakin, ya, dan Leo Roli, Cornando, Daniel Martin juga akan diturunkan. Ya. Dan Indonesia Open 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta, berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang. Nah, selanjutnya dari cabang tenis ya pendengar, petenis Indonesia Aldila Sutiaji berhasil meraih posisi runner-up sektor ganda Marco Open 2026 bersama rekannya Vera Sonareva. Ya, mereka sempat kalah setelah melalui pertandingan sengit 3 set pada final di klub Das Ceminots ya pada Jumat kemarin. Pasangan unggul pertama ini menghadapi Magali Kempen dan Eudis Chong ya pada partai puncak. Dan Aldila bersama rekannya Vera ya harus menyerah di skor 3-6, 6-2, dan 6-10. Ya, dan pendengar, ya pertandingan memang berlangsung ketat ya ketika skor imbang 4-4 pada penentuan, dan Kempen dan Chong kemudian mengubah 7-5 sebelum mengunci kemenangan ya. Dan sementara itu Aldila dan Vera menjalani 3 super tie break ya beruntun sejak putaran kedua, dan perjuangan tersebut mengantar mereka menjadi finalis pada ajang tenis di Rabat tersebut. Oke, itu dulu ya untuk informasinya, dan selengkapnya rangkuman informasi dari dunia olahraga Anda bisa simak ya lewat penyampaian dinamika olahraga.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Ya baik, peringat kita tinggalkan manusia-manusia kuat dari Toulouse ya. Mengantar kita hampir mendekati 4 pukul 12 siang. Kini saatnya kita jelang pukul 12 untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JEPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut. Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Kali ini kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer.

0: The Circuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus. Kedua tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Copa kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Kemudian di pertandingan pertandingan, Dewa United sosial. Masalah lo main melakukan prosi-prosi dan prosi risuan kalau berada di tempat yang pas itu sedikit tempat kita agak dekat juga. Tetapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya memang bisa sudah tiga poin.
3: So I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: 150 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.
1: Satu.

0: tinggal sendiri itu, Gang. Nomare jo torang antar, Dang.
1: Siang, Uma Mince.
2: Siang. Pak Lurah. Pala, mari masuk.
0: Iyo, Oma. Iyo. Oma, ini nih, Oma pebantuan. Ada beras, ada telur, dan minyak kelapa nih, Oma.
2: Aduh, kasihan Lurah. Makasih banyak. Aduh, sobeking sibuk tuh, Antar Oma pebantuan. Napa kasihan? Oma ada sakit nih kaki. So siksa mau bajalang. So tua, hidup sendiri le. Jadi gak ada orang mau ambil.
0: Iya, Oma, Oma. Oma Mince, daripada Oma sendiri kasihan, mari Jo, Pak Lurah mau bawa ke panti jompo. Di sana dorang mau urus Pak Oma bye-bye. Deng, itu panti jompo itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Oma tenang, Jo, ne. Mari Jo, nanti semua-semua Pala yang urus. Kang, Pala.
1: Iya, Oma. Torang siap mau bantu.
3: Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, warga miskin ekstrim yang sudah tidak bisa produktif dan tidak mempunyai keluarga atau pengasuh dibiayai oleh pemerintah supaya keluar dari kondisi miskin ekstrim, termasuk difasilitasi untuk tinggal di rumah jompo.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kembali selamat siang pendengar ya. Kita lanjutkan Manado siang ini usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang saya siapkan masih pilihan merah putih, siap hadir sampai di pukul 13 nanti sebelum kita lanjut di Manado siang untuk serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Baik, tadi ada Dragon Boys dengan Love You No More ya, sudah mengantar kita di 40 menit dari jam 12 siang. Sebelum saya lanjutkan ya untuk lagu-lagu pilihan siang ini, saya ingin berbagi lo informasi untuk Anda bisa mempertimbangkan segala aktivitas dengan kondisi cuaca. Di beberapa wilayah rupanya akan hujan ya, walaupun siang ini panas terik, tapi sesuai dengan ya peringatan dini BMKG ya, hujan akan terjadi di Minahasa, Kepulauan Sangihe, Talaut ya, Minsel, Minut, Mitra, Siau, Tagulandang, Biaro, Kota Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Hujan siang ini ya, walaupun cuaca saat ini masih panas, tapi diperkirakan BMKG akan hujan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, baik. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro Satria Manado ya. Masih ada beragam informasi spesial menarik lainnya siap saya hadirkan untuk Anda siang hari ini. Sambil menikmati makan siangnya.
1: Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, dengan step by step ya, Five Romeo kembali sudah hadir lagi menemani siang Anda ya. Mungkin usai makan siang Anda kembali akan tetap melangkah di hari ini ya, dengan berbagai aktivitasnya. Saya masih punya Bondan ya, tetap semangat ya, lagu yang boleh menginspirasi Anda untuk tetap semangat ya menjalani hari ini dengan berbagai ya tantangan yang pasti akan Anda hadapi lagi ya di hari ini. Oke, nanti di pukul 13 Anda akan saya temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial melengkapi ruang dengaran sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

In Yucatan ya, demikian ada The Classic kembali sudah hadir melengkapi siang Anda ya. Dan selanjutnya saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya terkait dengan hantavirus ya, di mana pendengar. Dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan ya setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ya, mitigasi yang dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan ya status terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dan Wakil Menteri Kesehatan ya mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik ya dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Ya, informasi ini langsung diteruskan ke Andi Saguni untuk ditindaklanjuti di seluruh jajaran kesehatan nasional. Nah, pendengar, Wamen Kesehatan ya memastikan hantavirus di Indonesia itu beda dengan kapal yang berada di dengan kasus yang berada di kapal pesiar ya, di mana pendengar Wamen Dante mengatakan hantavirus renal disease telah lama ditemukan dan dikenal di Indonesia, dan pemerintah memastikan jenis hantavirus pulmonary disease seperti kasus kapal pesiar belum ditemukan di Indonesia. Ya, dan tentunya pemerintah terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi, surveillance, dan juga pemantauan kasus potensial hantavirus.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamung, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna

0: coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, demikian ada Knife dari Roxwell ya, kembali sudah mewarnai siang Anda ya. Dan satu informasi lagi untuk Anda ya pendengar, siang ini terkait dengan maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses kreatif. Nah, muncul pertanyaan baru lagi bagi industri kreatif. Ketika mesin mampu menghasilkan konten secara instan, apa yang membuat karya manusia tetap bernilai? Nah, pertanyaan ini tentu ya dibahas ya dalam konferensi nasional The Cornerstone ya, di diskusi lintas generasi yang menghadirkan ya perwakilan pelajar Naomi Putri ya, kemudian ada dari CEO Trinity Optima ya, kemudian ada CEO Visinema ya. Dan ya pendengar, pandangan terkait dengan fenomena tersebut ya, seperti industri makanan, ketika konten instan berbasis AI semakin menyerupai fast food, maka karya yang lahir dari pengalaman, perspektif, dan craftsmanship ya manusia akan terasa. Dan ya pendengar, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan pendidikan Indonesia, The Cornerstone ya juga menyalurkan 100% hasil penjualan tiket melalui kolaborasi bersama Indonesia Mengajar untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai pelosok Nusantara. Ya, dan pendengar, ya meski regulasi memang terus berkembang ya, tapi yang dibicarakan sepakat ya bahwa generasi muda tidak perlu takut terhadap AI ya, karena sebaliknya teknologi tersebut harus dipahami, dimanfaatkan secara bijak agar manusia tetap bisa memiliki kendali dan proses kreatifnya sendiri. Ya, baik, tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini. Saya coba pilihkan satu lagu terakhir ya dari ya Tom Jones, That's One Wonderful Sound. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Di kesempatan hari ini Sabtu 23 Mei 2026, ikutilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rio Dondo Kambe kembali menunjukkan komitmen nyatanya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Aula Cendrawasi Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada Kamis 21 Mei kemarin. Kehadiran anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rio Alexander Jeremia Dondo Kambe membawa secercah harapan baru bagi masyarakat setempat melalui penyaluran bantuan sosial. Bagi warga, bantuan dari legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara yang berhasil meraih 194.209 suara sah pada Pileg 2004 lalu ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Lebih dari itu, kehadiran Rio di tengah-tengah mereka membawa rasa kebersamaan yang mendalam serta keyakinan bahwa mereka tidak sendirian di beranda utara Indonesia. Tak ada jarak yang membatasi, politikus muda ini nampak membaur, menyapa dengan akrab dan berbincang langsung dengan warga yang datang. Momen emosional ini mempertegas dedikasi Rio yang selama ini dikenal konsisten, naruh perhatian pada isu-isu sosial masyarakat.
2: Saya tadi melakukan beberapa kunjungan-kunjungan, ada kunjungan ke gereja, ada kunjungan ke pertemuan dengan anggota masyarakat lainnya, dan akhirnya sampai juga di sini. Intinya pada hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa setiap anggota DPR itu, baik saya di DPR RI atau teman-teman di DPRD Kabupaten Talaut, masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan masing-masing suara yang dititipkan kepada setiap anggota dewan. Ini tugas kami sebagai anggota DPR apa sih? Tugas anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi tersebut, terutama di rapat-rapat yang kami lakukan di Jakarta. Tugas kami adalah menjadi jembatan antara Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah pusat. Ini tadi ada beberapa masukan tentang jaringan signal, ada juga soal jalan, ada juga soal listrik. Nah, yang seperti itu kami semua sudah catat dan nantinya kami akan sampaikan di forum-forum yang tentunya berkaitan dengan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian.
1: Warga berharap aksi solidaritas seperti ini dapat terus berlanjut. Bagi mereka, perhatian langsung dari wakil rakyat adalah bukti nyata bahwa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Talaut menjadi atensi. Turut hadir dalam agenda tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Talaut, yang juga Ketua Fraksi PDI DPRD Kabupaten Talaut Mario Gabriel Tita, Bendahara DPC Anisia Gresia Bambungan, yang juga Wakil Bupati Kepulauan Talaut, bersama dua Wakil Ketua DPC, dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan Gabriel Van Baster Worung dan Jeremia Zevanya Korayan serta sejumlah kader partai. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya.
0: Pemain muda usia 17 tahun Sulawesi Utara masuk dalam proyeksi seleksi tim nasional futsal untuk kejuaraan di Spanyol.
3: Tim pemantau dari pusat telah melaksanakan proses seleksi pemain potensial untuk pembentukan skuad futsal di kejuaraan usia 17 tahun di negara Spanyol. Rekrutmen pemain-pemain muda futsal selain di kota Manado, Sulawesi Utara, juga berlangsung di berbagai provinsi di tanah air. Eka Sanjaya, asisten pelatih tim nasional, mengatakan proses pencarian pemain potensial ini tidak mengacu pada siapa pencetak gol terbanyak.
4: Banyak poin yang harus kita kita nilai, bukan hanya siapa yang cetak gol, siapa yang bagus enggak, tapi bagaimana divisi misi bermainnya, cara buka ruang, passing segala macam itu yang dinilai. Jadi kalau untuk cetak gol individualnya bisa, tapi kalau cuma bisa main individual tapi tidak bisa maintain itu kan jadi cetak.
3: Pemain futsal Sulawesi Utara putra dan putri di bawah usia 17 tahun nantinya akan dipanggil menjalani TC nasional, sekaligus juga pertanda merekalah yang terpilih.
0: Guna mengantisipasi keadaan darurat, pelatihan secara berkala dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minahasa Utara.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Minahasa Utara menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan keadaan darurat. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda mengingatkan masyarakat dan semua pihak untuk lebih waspada dengan kondisi iklim yang sering tidak menentu.
6: Sebagaimana kita juga rasakan sekarang ini kan cuaca kita harus waspada selalu. Apa perubahan cuaca yang ekstrim ini, tiba-tiba mendadak panas, tiba-tiba hujan. Nah, ini juga perlu kita antisipasi apalagi angin kencang ini, yang memang harus ada kewaspadaan.
5: Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan keadaan darurat diikuti 50 peserta terdiri dari ASN dan P3K PPBD Minut, Satpol PP, Dinas Sosial dan Tagana, Damkar, staf kecamatan serta relawan.
0: Pendengar Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani mengukuhkan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi atau Forkop Desi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado.
7: Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani mengukuhkan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi Forkop Desi tingkat daerah wilayah Provinsi Sulut dan Kota Manado. Menurut Kakanwil Ramdhani, forum ini bertujuan untuk menggandeng stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam penanganan deteni dan pengungsi.
8: Pelaksanaan kegiatan hari ini adalah digagas oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado, yaitu Forkop Denzi, Forum Komunikasi untuk Penanganan Deteni. Penanganan ini menangani terkait mengenai masalah deteni, ya, tapi juga mengenai aspek kemanusiaan secara dan juga hubungan internasional. Nah, kita merasa hal ini banyak stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Oleh karenanya, maka kita juga mengundang dari pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang lain yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama.
7: Kakanwil Ramdhani menegaskan, keberhasilan Forkop Densi sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif bersama. Sama-sama menjaga kedaulatan negara dengan cara yang bermartabat, profesional, dan manusiawi. Adapun stakeholder yang masuk dalam Forkop Densi, yakni melibatkan aparat penegak hukum APH, BIN, BAIS, dan pemerintah daerah. Roy Pesak melaporkan.
0: Kebakaran gedung Mega Mall Mega Mas Manado menyebabkan satu orang meninggal dan empat orang luka-luka.
7: Peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Mega Mall, kawasan Mega Mas, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sabtu 16 Mei 2026 malam. Lima orang menjadi korban, satu meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia bernama Priscilia Tamawiwi, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga perumahan GPI Paniki Manado, setelah dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid SIK didampingi Kabid Humas Polda Sulut mengatakan musibah kebakaran terjadi pukul 20.45 WITA dan penyebab maupun kerugian masih dalam proses penyelidikan.
9: Jadi pada pukul 20.45 WITA berarti masih dalam proses penyelidikan, begitu juga dengan berapa besar kerugian materi masih dalam proses penyelidikan. Dari kegiatan evakuasi, memadamkan api, kemudian kita tim gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap empat warga masyarakat dan selamat atas nama Bapak Stanley, Bapak Gilbert Sahir, Bapak Adit Gumese, dan Bapak Nando Tara. Saat ini mereka dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses penanganannya.
7: Sementara itu, Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah terlibat dalam proses pencarian, evakuasi, dan penanganan kejadian kebakaran tersebut. Roy Pesak melaporkan.
0: Penyajian hewan kurban di Kota Manado kini lebih praktis dengan pilihan daging yang sudah diolah menjadi gulai.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tren pelaksanaan kurban di Kota Manado mulai beralih ke layanan praktis siap saji. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi warga mulai dari pemilihan hewan, penyembelihan, hingga pengolahan daging menjadi menu matang seperti gulai. Pemilik peternakan kambing di Kelurahan Bailang, Faisal Salim mengatakan, inovasi ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang tidak ingin repot dalam proses distribusi daging kurban.
11: Ada lagi juga yang kita ini, jadi kurban, tapi nanti mereka terimanya dalam bentuk makanan yang sudah matang. Nah ini kita tawarkan si gulai. Jadi beli kambing, cek di kandang, ya, harga kambingnya sudah deal, nah nanti kita yang masak. Kita yang sembeli, ya kan, atas nama si pembeli, nanti setelah masak baru kita antar ke rumahnya untuk dia bagikan. Jadi dia bagikan dalam bentuk matang.
10: Faisal yang juga anggota juru sembeli halal atau Juleha Kota Manado menjamin, seluruh hewan kurban yang disediakan telah memenuhi syariat Islam dan lolos uji kesehatan. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sepekan terakhir, pihak peternak telah mengamankan pasokan tambahan dari wilayah Gorontalo dan Bolaang Mongondo Raya.
0: Menjelang Idul Adha, permintaan kambing kurban di Kota Manado mulai meningkat dan mendorong harga jual naik hingga 4 juta rupiah per ekornya.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, bisnis hewan kurban di Kota Manado mulai menggeliat. Sejak sepekan terakhir, permintaan kambing kurban merangkak naik, di mana harga jual kini ikut naik mengikuti tren nilai tukar dolar. Kambing jantan standar kurban usia 2 tahun kini menembus harga 4 juta rupiah per ekor dari harga normal 3 juta rupiah. Meski penjualan tahun ini terpantau sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, tren pembelian diprediksi tetap akan melonjak hingga satu hari sebelum Idul Adha. Pemilik ternak kambing sekaligus juru sembeli hewan Kota Manado, Faisal Salim menyebutkan, pembeli bahkan datang dari luar daerah.
11: Ya, meningkat sih. Dari seperti biasanya kan kita cuma jual sate kambing. Nah, dalam rangka Idul Adha ini kita jual juga kambing hidup untuk kurban. Ah, udah puluhan ekor sih, kita nggak bisa lagi itu. Kita Bolmong Raya, Pegorontalo, terus juga area Rata Toto, Likupang, pulau-pulau. Pokoknya semua yang ini kebetulan sudah kenal dengan kami, jadi mereka telepon. Dari minggu lalu itu udah mulai naik itu permintaan. Dan harga itu ternyata harga juga mengikuti dolar. Kambing juga mengikuti dolar. Kalau jantan itu 4 jutaan dia. Tapi betina ini dia besar dari jantan, sama harga. Harga jantan itu 4 jutaan dia untuk standar kurban. Yang memang sudah layak kurban usia 2 tahun. Tanduknya juga sudah ini, baru bobotnya juga udah bagus.
10: Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, para peternak lokal terus menjaga ketersediaan stok dengan mendatangkan pasokan tambahan dari para peternak mitra di Gorontalo dan Bolmong Raya.
0: Pendengar, memperkuat ekosistem seni di bumi Nyiur Melambai, Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara dengan bertajuk Tow Art Gallery.
12: Di tengah geliat pengembangan pariwisata di bumi Nyiur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo, mengungkapkan ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada tahun 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
13: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and That's why we have this opening with our first exhibition and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space of the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
12: Melalui To Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
0: Momentum Rekernas KONI 2026, KONI Pusat memperkuat kolaborasi dengan Kemenpora demi kemajuan olahraga Indonesia.
12: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada atlet cabang olahraga hingga KONI daerah dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026. Dalam forum strategis tersebut, Marciano menekankan bahwa KONI Pusat tidak hanya fokus pada pembinaan prestasi, tetapi juga memastikan tata kelola organisasi olahraga berjalan semakin profesional dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menjelaskan Rakernas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen olahraga nasional dalam menerjemahkan arah kebijakan pemerintah khususnya yang ditetapkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
14: Kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada para atlet, kepada cabang olahraga, dan juga kepada KONI provinsi dan KONI kabupaten kota. Oleh karenanya dalam rapat-rapat seperti ini tentunya kita akan menjabarkan kebijakan olahraga yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kita bisa mendukung secara penuh dan kita dapat menyukseskan agenda yang ditentukan oleh pemerintah itu.
12: Rakernas KONI Pusat tahun 2026 sendiri menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan olahraga nasional guna membangun sistem pembinaan olahraga yang semakin kompetitif, modern, dan berorientasi pada prestasi Indonesia di tingkat internasional.
0: Pendengar, Koperasi Merah Putih jadi pioner dalam peringkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, khusus untuk wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, ditargetkan akan memiliki 41 titik Koperasi Merah Putih. Program ini menurut Dandim 1310 Bitung, Letkol Infantri Dewa Made Darmawan Juniarta, Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis.
15: Di Kauditan ini merupakan KDKMB pertama. Di sini juga diletakkan batu pertama dan sekarang mengikuti peresmian secara simbolis di secara fikon yang ada di Jawa Timur. Jadi yang di Minahasa Utara sudah selesai 4 titik, nanti ke depan akan selesai lagi sampai selesai saat pengumuman 16 Agustus itu sudah selesai 41 titik Minut dan Bitung.
5: Koperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi dari tingkat desa, memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
0: Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menargetkan Koperasi Merah Putih akan beroperasi mulai akhir tahun 2026.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan saat ini pembangunan gerai koperasi tengah berlangsung. Dari total 1.838 Koperasi Merah Putih yang tersebar di daerah ini, sekitar 130 koperasi sementara dalam tahap pembangunan gerai, 9 diantaranya telah selesai. Selain itu, sekitar 800 koperasi lainnya telah memasuki tahap verifikasi karena sudah memiliki lahan.
17: Kalau secara keseluruhan ada 7.000 lebih, tapi khusus Koperasi Merah Putih itu ada 1.838. Dari 1.838 ini yang sementara melaksanakan proses pembangunan gerai itu sudah ada sekitar, ada kurang lebih 1.130. Yang sudah selesai ada 9. Yang proses verifikasi karena sudah ada lahan itu ada 800-an. Dalam perusahaan koperasi. Ya, kita harapkan sampai dengan Desember nanti 1.838 ini sudah terrealisasi semua. Ya, sudah terrealisasi semua untuk pembangunan gerainya.
16: Dia pun menambahkan kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang, khususnya peran tengkulak di daerah pedesaan. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat dibeli langsung oleh koperasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Akademisi Politeknik mengatakan setiap bangunan bertingkat harus memiliki sertifikat layak fungsi.
16: Arsitek Sulsutara Don Cabo yang juga Akademisi Politeknik Negeri Manado menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pada gedung-gedung bertingkat di daerah ini, khususnya dalam menghadapi potensi bencana seperti gempa bumi dan kebakaran. Menurutnya, setiap pembangunan gedung di Indonesia wajib mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk kepemilikan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Sertifikat ini menjadi indikator bangunan tersebut telah memenuhi standar keselamatan.
18: Kalau untuk pembangunan baru, tentunya harus ada perizinan bangunan gedung yang dipantau secara struktur, secara mekanikal, elektrikalnya, semuanya termasuk bagian-bagian mitigasi untuk terjadinya bencana. Misalnya daun pintunya, apakah dari dalam terbuka keluar atau hanya ke bagian dalam, itu kan ada unsur supaya memudahkan orang bisa berlari keluar. Bukan arahnya ke dalam misalnya, atau dia bisa bolak-balik. Itu beberapa gedung-gedung baru sudah menerapkan hal itu. Tetapi kalau gedung lama perlu ditinjau kembali.
16: Don Cabo pun menambahkan, tidak hanya infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting. Pengelola gedung perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap pegawai terkait prosedur penyelamatan diri dan evakuasi.
0: Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua PWI Pusat, Pokja PWI Sulut menyusun program.
19: Hud Kamrin, Anda ditunjuk dan dipercayakan sebagai Pokja PWI Kota Manado setelah Ketua PWI Sulawesi Utara, Ibu Sintia, itu dilantik oleh Ketua PWI Pusat. Nah, ke depan Anda melihat atau langkah-langkah apa yang kalian harus lakukan untuk PWI, Persatuan Wartawan Sulawesi Utara, ke depan? Silakan.
20: Ya, langkah yang pertama, untuk menertibkan administrasi, kita akan menghimpun semua wartawan yang beraktivitas penuh di Manado. Baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang masih simpatisan. Semuanya akan dipanggil, diduduk bersama, rapat dan memberi kesempatan siapa yang ingin gabung, kita akan tertib administrasi. Setelah itu, setelah itu kita akan bikin penguatan kompetensi. Kita akan menggelar serangkaian pelatihan keterampilan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan. Begitu.
19: Menyikapi dengan, mungkin itu akan jalan sebentar, nah, menyikapi dengan eksistensinya dari para wartawan atau media di lapangan untuk mengantisipasi masih banyak berita-berita atau informasi hoax. Apakah ini juga masuk dalam program dari TVI Sulawesi Utara, termasuk Pokja Kota Manado?
20: Ya, itu target utama kita, makanya akan masuk dalam kerangka pelatihan jurnalistik.
19: Mungkin dengan kepemimpinan ini, karena kita tahu sendiri untuk Sulawesi Utara, Ketua PWI baru sekarang dijabat oleh seorang gender wanita.
20: Perempuan.
19: Ya, bagaimana?
20: Ya, Pokja Manado sangat mendukung karena PWI untuk daerah Sulawesi Utara baru kali pertama mengusung perempuan.
19: Ya.
20: Dan kami akan mendukung semua program yang diarahkan oleh Ketua Cynthia Boyo.
19: Nah, untuk PWI sendiri, kabupaten kota, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kosong ini, Pak Hud Kamrin?
20: Masih ada yang kosong karena secara ADRT banyak yang sudah masa kepemimpinannya sudah pas waktu dan ada yang sudah lewat. Dan setelah pelantikan ini, kemungkinan PWI Sulut akan meminta kabupaten kota untuk menggelar musda.
19: Oke, terima kasih informasinya. Semoga PWI Sulawesi Utara tetap jaya. Satu untuk semua, semua untuk satu ini.
20: Iya.
19: Terima kasih.
20: Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Peringat dana hibah dan bansos memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta membantu masyarakat.
21: Dana hibah dan bantuan sosial memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta membantu masyarakat. Namun pada praktiknya di lapangan, penyalahgunaan hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran masih sering ditemukan di sejumlah daerah. Menurut ahli hukum keuangan daerah Yusran Lapananda, kebijakan dana hibah maupun bantuan sosial ini, penyaluran dan pengelolaan jelas diatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah harus mengikuti semua prosedurnya.
1: Sejak kebijakan pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui kebijakan peraturan menteri dan menteri itu, memang di sana mengandung berbagai macam hal yang mengatur soal pengelolaan dana hibah maupun bansos. Dari pengawasan itu memang sudah dari awal sampai akhir lah. Tapi ending akhir itu pengawasannya di pada paling terakhir oleh SKPD-SKPD terkait di pemerintah daerah.
21: Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan agar dana hibah maupun bantuan sosial benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek.
21: Berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek, mulai dari peningkatan akses pelayanan, peningkatan mutu hingga edukasi masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Menurut Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langoan, Dr. James Komaling, banyak tantangan dalam dunia kesehatan ke depannya. Semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus benar-benar dipersiapkan, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Tantangan di depan itu nyata, apalagi kita pernah melewati sulit COVID. Itu mungkin saja bisa terjadi lagi. Jadi mau tidak mau, orang harus mempersiapkan hal-hal seperti itu terjadi. Bukan mencegah, tetapi persiapkan keadaan baik infrastruktur, tenaga kesehatan, dan terompe keadaan fasilitas kesehatan di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Utara, bisa teranggap lebih setingkatkan. Minimal siap dalam hal seandainya hal seperti COVID itu terjadi.
21: Komaling berharap pemahaman dan literasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai hal paling utama dapat ditingkatkan.
0: Dan sekian warta berita daerah dalam rangkuman Ikhtisar Berita Sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.
22: Pro 1.

0: khawatir no katu, neng ya nak siap. Masa? Mar, iyo mar seringkali tu orang katu bingung no. Mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
1: Nah, itu. Makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi, torang semesti siap atau nyanda, ya semesti siap, no, pokoknya sebelum terjadi.
0: No, kalau begitu, Dang, Pak Budi, apa saja, Dang, yang torang mesti persiapkan supaya torang, ya siap atau nyanda, mesti siap?
1: Nah, itu. Yang pertama tentu torang semesti sadia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat, deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang semesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong baru torang semesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
0: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
1: Iyo, memang semesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kacili-kacili dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
0: Oh, begitu.
1: Iyo.
0: No. Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
1: Nah.
0: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
1: ya, mau enggak mau harus siap.
0: Itu dia.
1: Betul itu. Mar tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan. For mau lindungi for torang pediri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat, namun dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimisan jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali selamat siang jelang sore untuk Anda pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado siang ke Manado sore hari ini. Masih di edisi Sabtu 23 Mei 2026 dengan Mike yang temani Anda. 100% Indonesia kini hadir lagi menyapa Anda ya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi ada Pongki Barata dengan lagunya Meski Telah Jauh. Cuaca saat ini masih terasa panas ya. Iya, semoga Pro 1 boleh menjadi teman Anda di siang jelang sore ini ya. Aturan main seperti biasa, Anda berbagi topik ya, baru request lagu yang sudah saya siapkan dan kirim salam. Iya, dan topik kita ada hubungannya dengan tempat wisata ya, biasanya peringar ya. Akhir pekan kan itu identik dengan tempat wisata. Nah, tentunya pendengar, tempat wisata bukan hanya tentang lokasi yang indah ya untuk dipandang atau difoto, tetapi menjadi perjalanan yang mampu mengubah cara Anda untuk melihat kehidupan ini. Ya, dan tempat wisata juga mengajarkan bahwa hidup tidak melulu tentang bekerja tanpa henti ya, karena ada kalanya perlu untuk berhenti sejenak ya. Menikmati pemandangan dan dari perjalanan ya tersebut, tentu Anda belajar bahwa kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal sederhana yang selama ini ternyata terabaikan. Oke, saya hanya pingin tahu aja ya, sampai saat ini sudah pernah ke tempat wisata mana saja? Itu saja ya. Oke, 0821-9583-5080 yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Selamat Oke, sore, selamat sore Bu Naken. Aduh, mantap sekali. Memang so standby, berarti semua so kelar ini, Kang. Oke. Baik. Kalau Ibu Haryati bagaimana? So pernah ke mana saja ini tempat wisata?
1: Kalau
0: sampai sekarang ini?
1: Sampai sekarang cuma pernah pergi di di Maelang, di Pasir Putih. Hmm. Baru di sini juga kan ada di Taman Laut. Ya kalau di Manado belum pernah.
0: Oh ya, jadi baru itu ya?
1: Iya.
0: Sampai saat ini?
1: Sebenarnya jarang-jarang berjalan.
0: Oh iya, oke. Baik, kalau begitu Ibu Haryati langsung saya tawarkan lagu ya. Ya, di sini ada The Massive dan kawan-kawan. Ada lagunya Pernah Memiliki. Kemudian ada Yang Terbaik dari Hanindia. Atau Kaulah Segalanya dari Claresta.
1: Oh, The Massive ya.
0: The Massive, pernah memiliki.
1: Bagus, masulat. Gedeng Rosa, kok itu.
0: Oke, baik, langsung.
1: Salam pertama buat Bu Mai. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
1: Semoga tetap semangat. Doa terbaik buat Bu Mai.
0: Amin.
1: Ya, ada di rumah, semoga pulang sebentar malam. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun.
0: Oke.
1: Lanjut, musalam tiga orang. Yang pertama ada Mama Alpe yang ada di Tomohon. Salam kasih bersama keluarga. Yang kedua ada kakakku yang ada di Ranuangkok, Kak Ellen. Salam kasih juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakueru Utara.
0: Oh iya, betul.
1: Salam sehat, salam paling sayang selalu.
0: Oke.
1: Buat Bu Mai. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati. Iya, perwakilan dari Bu Naken sudah gabung. Iya, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Saya hanya ingin tahu ya, untuk Anda sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, so pernah bajalang ke tempat wisata mana saja? Makasih Bu Ariati ya, ditunggu lagunya. Ini kolaborasi beberapa penyanyi. Ya, ada The Massive, ada Rosa, ada David Noah. Masih di 100% Indonesia, line telepon saya buka kembali ya. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore. Aduh, semangat sekali ini, no, Kang, Makalisung.
2: Semangat ya, hujan-hujan.
0: Oh, Ujang di Makalisung. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Baik. Ya. Kalau Manado kemang panasnya, minta ampun ini.
2: Aduh, biar bikin ini semangat tempat.
0: Oh, baiklah, oke. Okay. Baik, Ibu Els, kalau Ibu Els sendiri bagaimana sesuai topik, so pernah kemana saja ini? Kalau bercerita tempat wisata.
2: Oh, kalau Ibu Els tempat.
0: So pernah berwisata kemana saja?
2: Satu sudah ya. Pantai Firdaus, wisata di Firdaus.
0: Selama ini cuma. Firdaus. Selama ini cuma pernah pergi di Pantai Firdaus, di Laing-Laing dan yang pernah?
2: Banyak.
0: Nah, itu makanya yang saya tanya, sampai hari ini so pernah berwisata kemana saja?
2: Di Pantai Pal dan Pal.
0: Mm-hmm.
2: Pantai Pal.
0: Mm-hmm.
2: Ke sana.
0: Kemana, Le?
2: Pal. Ke 5M.
0: Oh, itu. Itu berjejer itu pantai-pantai di sana itu. Ya, so pernah ya, pergi akan semua dang.
2: Iya.
0: Kalau di luar Manado bagaimana? Di luar Sulawesi so pernah?
2: Oh, belum pernah.
0: Oh, jadi masih hanya seputaran
2: Sulawesi Utara.
0: Oke. Baik. Jadi seputaran pantai ini ya. Baiklah kalau begitu, ya. Ibu Els, saya masih punya lagu Hanindia yang terbaik, Claresta Kaulah Segalanya, atau mau Jendela Band Serpihan?
2: Yang terbaik.
0: Yang terbaik, oke. Okay. Baik, kirim untuk siapa yang terbaiknya?
2: Buat Bung Mike yang sudah buat sore. Jastra.
0: Yuk.
2: Dan kita selalu berkisit anak-anak di rumah.
0: Amin.
2: Nyata tiga spesial di Ibu Jain. Mamani salam kasih salam kuasa. Ibu El salam diberkati. Ibu Melva nanti salam teh bersama keluarga dan juga kata Ibu Hermil. Ya, kerjanya
0: belum
2: saya itu berkat juga. Lumayan, makasih. 100% Indonesia.
0: Oke, terima kasih ya buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Makalisung saat ini lagi hujan. Jadi Anda yang akan menuju ke arah Makalisung, Tondano Pantai, ya di sana lagi hujan. Iya, dan lain telepon nanti saya buka kembali ya setelah dua lagu ini. Ada Hanindia yang terbaik, tapi sebelumnya The Massive dan kawan-kawan ya pernah memiliki. Sekali lagi topik kita ya untuk sore ini di 100% Indonesia, kira-kira Anda ya, sampai saat ini sudah pernah berwisata ke mana saja gitu ya. Oke, saya akan kembali lagi untuk Anda yang tidak sempat gabung di line telepon, sekali lagi boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah bapak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Pro 1.

0: Okay, baik pendengar, semoga Anda menemukan yang terbaik di hari ini ya, melewatkan akhir pekan bersama keluarga tercinta. Demikian tadi ada Han India. Kita lanjutkan line telepon, saya buka kembali. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore, Umay.
0: Selamat sore, Elis. Apa kabar, Elis? Neng
1: Elis.
0: Apa kabar?
1: Baik, Umay.
0: Bitung bagaimana, Ujang? Atau?
1: Bitung lagi mendung, Umay.
0: Mendung, oke. Okay. Iya. Elis, kalau Elis bagaimana kira-kira? So pernah berwisata kemana saja, Elis? Halo?
1: Halo?
0: Iya, jadi bagaimana kalau Elis? Halo? Mana suaranya, Elis?
1: Halo?
0: Halo? Halo, Elis? Waduh. Kenapa, Elis, suaranya? Oke, baiklah Elis ya, sayang sekali. Nanti bisa dicoba kembali ya Elis. Mungkin ini padahal telepon seluler ya. Kok gimana jaringannya sore ini luar biasa juga nih. Apa pengaruh cuaca ya? Oke deh, baik, makasih Elis sudah gabung ya. Salam juga untuk keluarga semua yang ada di Bitung ya. Salam kompak, salam spesial semuanya. Baik, kita lanjutkan line telepon. Saya buka kembali, Pro 1. Selamat sore.
2: Selamat sore, Pak Mike.
0: Selamat sore juga. Dengan...
2: Ibu.
0: Iya.
2: Hermina.
0: Ibu Hermina. Oke. Aduh, sudah saya pulang dari... Apa? Hapsa ini?
2: Iya. Kecapean dua hari.
0: Kecapean, nih. Luar biasa, perjalanan panjang, Kang.
2: Ya, sampai lewat kota Mobagu.
0: Oh, udah pasiar, sekalian pasiar kok ini, Kang, Ibu Hermina. Oke.
2: Dari kemarin jam 4 subuh, dari Bitung.
0: Aduh, berjalan dari subuh.
2: Sampai tadi jam 6 tadi pagi sampai di Bitung.
0: Oke, baik. Ya, kalau gitu Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina sendiri bagaimana sesuai dengan terompet topik? So, pernah berwisata kemana saja?
2: Oh, berwisata?
0: So, pernah kemana-kemana ini?
2: Sudah banyak kali.
0: Ah, kemana saja itu? Coba bilang kemari.
2: Kalau di bagian gunung-gunung ke sana kebanyakan lagi.
0: Oh, iya. Gunung mana ini?
2: Di mana ada itu
0: Superna
2: lagi baru-baru dari Bukit Kasih itu.
0: Oh, Bukit Kasih Kanona.
2: Bukit Kasih ya, ya baru singgah di tempat kolam itu. Karena dengan pelayanan kok pemain selalu kalau wisata-wisata begitu. Iya.
0: Yang pasti masih seputaran Sulawesi Utara. Kalau di luar Sulawesi Utara sepertinya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Kalau ke jauh-jauh sekali belum.
0: Belum ya? Oke. Iya. Baiklah kalau begitu. Nggak ada rencana mau ke tempat wisata di mana begitu di luar daerah begitu.
2: Oh, belum. Kalau cuma rencana keluar daerah pasti pulang kampung cuma.
0: Oh, baiklah.
2: Ke Sitaro.
0: Oke. Baik, kalau begitu Ibu Hermina, kita lanjutkan ya. Lagu mau pilih yang mana? Di sini ada Claresta Kaula Segalanya, Jendela Band Serpihan, atau mau Pujaanku dari Melly Goeslaw?
2: Oh, Pujaanku.
0: Pujaanku. Oke. Langsung for siapa tuh lagu?
2: Pertama-tama buat Pak Mike. Terima kasih sudah ke teleponnya. Dan salam sehat selalu. Semoga Pak Mai diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga diberkati bersama keluarga yang tercinta. Soalnya semua bahasa dia ibadah ini Pak Mai. Jadi secepat-cepat. Dan tiga spesial kan. Bagi yang sudah mengirim salam buat buat saya, mungkin saya berapa hari ini tidak apa monitor. Bagi yang mengirim salam, selamat sore dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Dan terakhir, terima kasih buat Pak Mike.
0: Yo.
2: Tuhan Yesus memberkati. Selamat
0: okay.
2: sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Ini perwakilan dari Bitung, sudah ada Ibu Hermina yang gabung ya. Makasih Ibu Hermina. Salam hormat juga untuk keluarga semua yang ada di Bitung dan sekitarnya tanpa terkecuali ya. Salam paling kompak Pro 1, selamat sore.
3: Halo, selamat
0: Halo.
3: Sore.
0: Selamat sore. Batu Putih atau Girian ini?
3: Rencana besok ke Girian ulang.
0: Oh, jadi ada ya, di Batu Putih dong?
3: Kita kuat kesana kemari, ada anak tuh.
0: Oh iya, oke. Baik.
3: Ada anak jadi kita kesana kemari.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. So pernah bawa wisata di mana saja ini kalau Ibu Esther?
3: Oh, kalau kita, kalau daerah itu, cuma di apa Puncak Cikeas, terus di apa, kalau di sini kan di Batu Putih kan ada tempat wisata juga, Tebung Mayu. Ada tiga. Ada benteng. Terus yang kedua ada pantai apa pantai apa itu yang nama lupa lagi satu satu. Baru itu yang Tangkoko dan toh.
0: Oh, Tangkoko.
3: Jadi mas. Kali itu di Bitung di apa di.
0: Di mana
3: Batu
0: le?
3: Di Batu Angus. Terus banyak juga di sini Bu Mike tempat wisata.
0: Oh, jadi seputaran Bitung dong. Kalau di luar Bitung pernah?
3: Kalau di luar Bitung ya di Bukit Cacing, Bukit Cacing, Pantai Malalaya misalnya toh. Begitu Bu Mike.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
3: Makan di luar apa di itu ada apa? Di apa jo di waktu masih ada tempat baik tua kan? Tua kan proyek toh jadi di Makassar, Pantai Lestari, Kampung Bunga, Arena, punya jalan-jalan, sampai di Sanger, di daerah Sanger sana.
0: Oh, so pernah le dang Kang di Sanger Kang?
3: Iya pernah di Sanger sana.
0: Wisata apa itu eh? Tanpa wisata apa di sana? Tanpa wisata apa di sana kalau di Sanger?
3: Oh, tanpa wisata di itu di Manganitu.
0: Oh, Manganitu. Oke. Baik.
3: Tamako
0: ya. Baiklah kalau begitu. Langsung saya tawarkan lagu ya. Masih dengan Kalaresta Kaula Segalanya, Serpihan Jendela Band atau Karena Kamu dari Pia Farhan.
3: Aduh, pada salah itu Karena Kamu.
0: Karena Kamu. Bukan karena kita ya.
3: Ya. Ya, memang karena
0: gabung. Baiklah. Langsung. Yo.
3: Semoga selalu sehat, bahagia terus. Banyak candanya, toh.
0: Yo.
3: Kita lah kalau mau main apa, kita lah pasti mau bapak saya juga. Oh, jadi harus begitu mau main.
0: Iya, betul. Jangan terlalu tegang, li, Kang.
3: Jangan terlalu tegang, ya, mau main. Kalau apa dia nama? Sarap-sarap lah semua.
0: Itu, li. No, apa dang?
3: Apa dang? Oke lah. Masa kalau lewat, ada putus, dia mau di jalan itu mau main. Yang di mana sih itu di perjalanan dia?
0: Oh, pantas. Hilang-hilang suara ya, tadi.
3: Makanya DP suara hilang-hilang, langsung mau hilang lagi. Hilang-hilang DP suara, orang memang hilang.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini salamnya, padahal kita ulang macet.
0: Iya, betul.
3: Belum takut, belum mau dengar dia ada perjalanan kemana-mana. Mau dengar kita mau penasaran.
0: Iya.
3: Yang kedua kita mau menyapa ada terampe Cliff yang ada di Motoli, salam kompak Cliff, salam persahabatan. Dan yang terakhir yang ada di Leilam Jo ada terampe Pak Raiso. Pak Raiso, salam kompak ya bersama keluarga.
0: Baik.
3: Bunga,
0: yuk.
3: Tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Pasti.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke. Yo, terima kasih ya untuk Ibu Esther Lita saat ini lagi ada di Batu Putih kata. Salam kompak ya untuk keluarga dan semua yang ada di Batu Putih yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Yang dari Bitung, dari yang lain gimana? Ya bisa di apa masih ditunggu ya, bisa gabung lagi. Elis tadi mungkin karena dalam perjalanan sehingga komunikasi terputus ya. Pak Saga ya, apa kabar? Ibu Fatmawati juga apa kabar di sana? Bu Melvana, selamat sore. Sama aja yang ada di Bitung, Kang. Salam kompak, selamat berakhir pekan ya. Jadi trompet topik untuk sore ini 100% Indonesia. Soperna berwisata ke mana saja? Yang tidak sempat gabung lain telepon, boleh kirim surat ya. Di SMS ataupun WhatsApp nomor yang sama 0821 9583 5080. Pujaanku Melly Guslow.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1.

0: Karena Kamu. Ya, demikian ada Pia Farhan ya, kembali sudah mewarnai sore Anda. Kota Manado saat ini sudah mulai redup ya mataharinya. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo.
1: Ya. Selamat sore Bro Dangdut.
0: Iya, ini bukan Bro Dangdut ini, Pak. Ya. Ini 100% Indonesia. Dengan Pak siapa di mana ini, Pak?
1: Dari Fakfak. Dari Fakfak.
0: Dengan di Fakfak dengan Pak siapa?
1: Pak Leo.
0: Pak Leo Fakfak. Aduh. Apa kabar ini Fakfak? Ketemu lagi nih, Pak. Pak Leo.
1: Oh iya, betul semalamnya, betul.
0: Iya, betul. Pak Leo, kalau di Fakfak saat ini lagi hujan atau panas di sana, Pak Leo?
1: Lagi mendung-mendung saja.
0: Mendung-mendung. Oke deh, baik. Iya, Pak Leo, kita punya topik ya seperti biasa, Pak Leo.
1: Iya.
0: Oke, kalau Pak Leo pernah berwisata ke mana saja, Pak Leo?
1: Kalau wisata pernah di Jayapura ke Pantai Hamadi. Kalau di Fakfak ada ke Pantai
0: Kutu juga. Oh, jadi so pernah mengunjungi wisata pantai begitu ya?
1: Iya, wisata pantai.
0: Oke. Baik. Baik, Pak Leo ya, di 100% Indonesia kira-kira Pak Leo pengin dengar lagu apa ya sore ini? Di sini ada Claresta Kaula Segalanya, Servihan dari Jendela Band, atau mau Cemas dari Pusakata Band?
1: Cemas saja.
0: Cemas saja. Harap-harap cemas nih, Pak ya, berarti ya. Oke, langsung kirim buat siapa, Pak Leo?
1: Ya.
0: Tiga orang.
1: Yang pertama untuk Ibu Ros. Salam kenal untuk Ibu Ros. Selalu. Keluarga. Yang kedua juga untuk Mbak Fiona. Selamat kenal juga. Dan juga salam sehat selalu bersama keluarga. Ketiga ada Pak Junaidi di Ambon. Salam juga dan salam selalu.
0: Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih. 100% Indonesia. Makasih Pak Leo ya, jauh-jauh dari Fakfak ya, gabung bersama Pro 1 RRI Manado. Oke, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga ya Pak Leo ya, semua yang ada di Fakfak mungkin yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado juga sore hari ini. Jadi program kita sore ini 100% Indonesia. Kita ke line telepon lagi. Selamat sore.
2: Selamat sore Bang Mai.
0: Selamat sore. Toli-toli menyapa. Oke.
2: Ya.
0: Apa kabar ya. Ini orang Toli-Toli?
2: Baik-baik selalu, Bang Mike.
0: Oke, baik. Ya, Ibu Natali, kalau Ibu Natali bagaimana sesuai dengan topik kita sore ini? So pernah wisata kemana saja, Ibu Natali?
2: Kalau wisata ke luar daerah,

0: So, pernah keluar negeri sih.
1: Kemana saja?
0: Kalau ke Yerusalem.
1: Ke Yerusalem ya. Baru kemana aja? Ya. Kalau dalam negeri?
0: Kalau di Tomohon. Di luar negeri baru Yerusalem.
1: Kalau dalam negeri? Kalau yang di mana saja?
0: Ke Medan.
1: Medan apa itu?
0: Ke Ambon. Medan, ke Medan.
1: Iya, kalau Medan ke apa? Wisata Ambon. Apa? Lokasi wisata apa di sana Medan?
0: Nggak ada. Ke Danau Toba.
1: Ke Danau Toba. Oke. Kalau ya. Ke Ambon?
0: Kalau ke Ambon cuma dulu ikut anak jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Tempat wisata tapi cuma tempat makan kelapa muda. Kalau di Ambon.
1: Kalau di Toli-Toli gimana? Kalau di Toli-Toli?
0: Ada sini. Di sini ada tempat wisata banyak sini, Bang. Penama Batu Bangga lalu.
1: Batu Bangga. Oh, gitu ya. Tapi kalau bilang banyak selain Batu Bangga apalagi yang pernah dikunjungi?
0: Oh, ada lagi, Bang. Sini mau dekat-dekat ke Buol. Kalau kita mau ke Menara dilewati tempat wisatanya.
1: Oh, begitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu.
0: Nanti Bang Mai jalan-jalan ke Toli-Toli, Bang Mai.
1: Umur panjang ya. Oke. Umur panjang bisa jalan ke sana ya. Oke, Ibu Natali, kita langsung ke lagu ya. Masih dengan Claresta Kaula Segalanya, Jendela Band Serpihan, atau mau Rio Basir, Kisah. Yang mana?
0: Kisah
1: aja. Oke. Kisah. Baik, Kisah. Silakan untuk siapa kisahnya?
0: Oke, balas salam ini ya, ada Ibu Haryati yang ada di Bitung.
1: Bu Naken.
0: Selamat sore. Ya, salam sehat ya, harapan ada sehat-sehat bersama keluarga. Dan kedua ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung. Selamat sore, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Pak Benny Jo yang ada di Bonmut. Selamat sore Pak Benny, salam sehat. Kompak selalu. Buat Bang Mai tetap
1: yo,
0: semangat
1: pasti.
0: Ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga di rumah.
1: Oke, amin.
0: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Indonesia banget.
1: Terima kasih Ibu Natali Toli-Toli.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Pro 1.

0: Akhirnya kita tiba di sesi terakhir pendengar. Tuntaskan untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Silakan untuk satu penelpon terakhir. Ya, sekali lagi untuk satu penelpon terakhir, akhiri kebersamaan kita ya. Saya baca dulu, ini ada SMS yang masuk sore ini dari Vika. Ya, panjang sekali ya Vika. Ya, selamat sore Kak Michael, jawab topik ya. Banyak Kak Michael ya di Mangga Tasik, ya di Golden Lake, tapi ini hari Rabu katanya. Oke, nanti saya lanjutkan baca sebentar ya. Saya ke penelpon terakhir ini. Oke, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Franky.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar tumpahan?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar. Cuaca hujan atau?
1: Ya, enggak.
0: Enggak. Iya. Oke. Franky, kalau Franky pernah berwisata kemana saja, Franky?
1: Pernah ke Gorontalo.
0: Gorontalo, wisata apa di sana?
1: Di Talaga sana.
0: Oh, Dirama, Talaga.
1: Ya, Talaga.
0: Hmm. DP nama
1: baru
0: apa dong?
1: DP nama apa? Kota Talaga.
0: Oh, begitu.
1: Kota Gorontalo Talaga.
0: Baru kemana lagi?
1: Baru di Marisa.
0: Marisa. Oh iya.
1: Iya.
0: Baru?
1: Baru pergi di Batu Tangga Seribu.
0: Oh ya?
1: Iya, DP nama Batu Tangga Seribu.
0: Baru kemana lagi?
1: Paling terakhir ada pergi di apa di sana?
0: Di
1: Belang sana lang.
0: Di Belang, oh Pantai Hais kalau nggak salah itu ya?
1: Iya, Pantai Hais, Pantai Hais, ada juga Pantai Lakban di Lakban.
0: Pantai Lakban, iya.
1: Baru ada juga Bentenan.
0: Bentenan.
1: Pantai Bentenan. Memang DP bentuk sama dengan, memang bekas...
0: Sama dengan Bentenan.
1: Benteng dulu. Iya, bekas benteng.
0: Sama dengan benteng, Kang. Oke.
1: Okay. Memang benteng, maksudnya bekas dorong ke tanpa...
0: Iya, iya.
1: Tanpa bawa bahasa munyakan, nombang begitu.
0: Oke. Okay. Baik. Iya. Oke, okay, Franky. Karena Anda penelpon terakhir, kira-kira mau pilih lagu yang mana? Di sini ada selain Claresta, Kaulah Segalanya... Ya, kemudian Raisa usai di sini atau mau Komang Raim Laode?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Usai di sini ya, Raisa.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Ya, silakan Franky untuk siapa lagunya?
1: Buat Rumpi Pak Michael. Selamat sore, Tony Superkati bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya, oke.
1: Dan 100% Indonesia. Baru mau salam ada juga terus Ibu Ratna di Bukit 7. Baru kedua, salam tuh ibu di sana, ibu siapa nama tuh?
0: Ibu Hermina mungkin.
1: Iya, Hermina kan okay. Di Surabasari kan?
0: Iya.
1: Salam kenal Ibu Hermina. Salam kompak selalu bersama keluarga. Ketiga juga trompe Pak James ada di Pembatu sana Kang.
0: Iya. Betul.
1: Salam kenal Pak James. Dalam kompak selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Buat Michael, terima kasih 100% Indonesia.
0: Oke, terima kasih Franky Tumpaan ya. Franky penelpon terakhir kita untuk sore ini. Makasih Franky ya. Saya lanjut bacakan SMS dari Vina ini. Katanya Rabu tanggal 27 Mei ini dan keluarga mau wisata di kolam Bali katanya. Oh iya, Tateli. Lagu Rosa, Aku Baik Saja ya. Salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Ibu Hermina ya. Kak Mike, terima kasih dari Vika.

Terima kasih untuk Vina yang ada di Kanaan ya, lagunya nanti saya siapkan. Kemudian ada WhatsApp yang masuk sore hari ini dari Bu Agnes di Teling.

Ya, dari Ibu Agnes Detailing ini katanya sesuai topik ya, tempat wisata yang pernah dikunjungi ya, Bunaken, Manado Tua, Bukit Kasih, Tandurusa, Pantai Pal, Benteng Moraya, Pantai Malalayang, Danau Tolire, Ternate, dan ada beberapa gunung yang lain, saya lupa. Waduh, banyak berarti, Kang. Salam buat Ibu Siani Tomohon, Cici Runtuwene, dan Ibu Esther Lita. Salam sehat, bahagia, sukacita, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Iya, terima kasih ya buat Ibu Agnes. Ibu Agnes bisa aja ya. Lagu Peter Pan yang terdalam. Iya, dengan demikian berakhir sudah ya kebersamaan kita untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Ya, terima kasih yang sudah respon ya untuk acara kita ya sore ini. Dan jangan kemana-mana, ya pastikan Anda tetap terus bersama kami. Nanti saya siapkan juga serangkaian musik dan informasi spesial ya di sore hari ini. Sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, mendingan demikian ada servihan dari Jendela Band ya, melengkapi sore Anda sambil menikmati apa nih, gorengan ya, atau mungkin cemilan-cemilan lah begitu ya, sambil ngopi gitu. Ya, saya coba hadirkan dulu informasi ini, rupanya Kota Manado saat ini cerah, tapi di beberapa wilayah hujan ya. Seperti pendengar dari Makalisung tadi mengatakan bahwa di Makalisung hujan. Dan memang akan hujan di beberapa wilayah di Sulawesi Utara seperti di Minahasa, Bolaang Mongondo, kemudian Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondo Utara, Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondo Timur, kemudian Bolaang Mongondo Selatan, ya, Kota Bitung, Tomohon, dan Kota-Kota Mobagu. Ya. Ini ada juga Manado, tapi nggak hujan kayaknya ya. Oke, baik, pendengar, sampai di pukul 17 ya, saya terus temani Anda dengan lagu-lagu spesial ya, melengkapi sore Anda.

0: Pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

stop, stop, stop, stop, stop, stop.

0: Cara cinta jika hanya karitkan duka.
1: Stop bicara cinta, demikian ada Ryan Pono ya. Kembali sudah mewarnai sore Anda. Saya coba selipkan informasi dulu untuk Anda ini terkait dengan sekolah ya. Ya gimana ya pendengar suasananya kalau misalnya sekolah itu dirubah ya, artinya konsep sekolahnya dirubah menjadi konsep sekolah alam ya. Karena ini dinilai semakin relevan diterapkan ya, dan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih dekat dengan lingkungan sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. Ya, dan melalui pendekatan belajar di ruang terbuka, para siswa tentu tidak hanya memahami teori tetapi juga akan memahami langsung proses pembelajaran di alam ya. Sekolah alam mengedepankan pengalaman nyata dalam proses belajar. Ya, karena alam menjadi ruang kelas terbuka juga yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai mata pelajaran. Dan konsep alam tetap menggunakan kurikulum pemerintah, namun metode pembelajarannya itu dilakukan melalui pendekatan langsung dengan lingkungan sekitar. Ya, dan anak-anak nanti akan diajak bisa bereksplorasi, bertanya dan berpikir kritis terhadap apa yang mereka lihat. Ya, misalnya pelajaran matematika ya. Siswa diajak menghitung menggunakan batu yang mereka kumpulkan sendiri di halaman sekolah ya. Sementara untuk pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diminta mendeskripsikan benda-benda alam seperti daun ya dengan bahasa mereka sendiri. Nah, pendekatan seperti ini membuat siswa lebih kreatif, aktif ya. Dan selain itu, sekolah alam juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan. Ya, seperti misalnya berkebun atau memilah sampah ya. Namun pendengar, konsep pendidikan berbasis alam ya bisa terus berkembang agar semakin banyak anak yang memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan ya. Ini contoh sekolah alam di Aceh ya yang dilaksanakan ya oleh pemerintah setempat, dan seorang fasilitator SD Sekolah Alam ya Hafiz Sekolah Alam Hafiz Aceh Nailan Sakinah mengatakan sekolah alam ini mengedepankan pengalaman nyata dalam proses belajar, dan alam menjadi ruang kelas terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai mata pelajaran. Bisa enggak ya diterapkan di tempat lain? Oke. Sekali lagi sembari menantikan tepat pukul 17 untuk Lintas Magota bersama RRI Tahuna, masih ada beberapa lagu spesial ya melengkapi ruang dengar Anda.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ya baik pendengar, kita tinggalkan Dul Jailani dengan Cakrawala ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini, dan selanjutnya program Satu RR Manado akan segera jelang pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota bersama RRI Tahuna.

0: Sementara 4 orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Direktur Kawasan Megamas Amelia Tungka mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
1: Asapnya kami masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staff kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan brimob dari kepolisian Basarnas. Kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas. Tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
0: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa 4 orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
2: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses lanjutannya.
0: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
3: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangiha, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bawone. Reporter Roy Pesak.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakim Kanim Tahuna kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone tidak ditemukan warga negara asing.
5: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, sama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bawone. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan di bulan April. Kami telah 2 kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
4: Yodi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang menyampaikan, penertiban di lokasi tambang Bowone sudah 4 kali dilakukan, dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
6: Jadi, rekan, terima kasih. walaupun memang saya kami tidak pengalaman ini dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali dan ini 4 kalinya ya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya saya cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penutupan dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
4: Cumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bowone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Besak melaporkan.
3: Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih, Leate Selatan, Kota Gorontalo yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Reporter Taufik Usman.
7: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leate Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNMP Leate Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leate Selatan, Abdul Rahman Lamusu mengatakan, sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
8: Bangunan untuk nasional, itu lembaga programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
7: Menurut Abdul Rahman, pabrik es portable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leate Selatan.
9: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana?
10: Iya, sulit.
9: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
10: Sangat membantu, Pak.
7: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering.
11: Masuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Carolina Hasan berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
10: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
11: Sementara itu, pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutona Saru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihaknya juga menggunakan sistem aplikasi online yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
12: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, lebih banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi SiAP.
11: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Opereri, Tersembung Udara untuk Indonesia.
3: Kunjungan ke Jati, Sulawesi Utara di Sangihe melaksanakan sejumlah agenda, salah satunya pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore. Reporter Anton Lahaube.
13: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
14: Memang di dalam kebiasaan lapan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, Bapak Komandan Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal ini presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah itu kan tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
13: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya kampung nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahaube melaporkan.
3: Bupati Sangihe Michael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa RSD Lienkendage Tahuna. Reporter Alexander Dalengkade.
15: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lienkendage Tahuna, Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
16: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
15: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi tetapi harus didampingi, dirangkul dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses penyembuhan. Alessandro Dolengkade melaporkan.
3: Harga cabai di pasar Melengwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Reporter Marsuki Mangero.
17: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melengwane Kabupaten Kepulauan Telaut kembali naik. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melengwane, mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
18: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, satu cupak Rp10.000.
17: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
18: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
17: Cuaca
18: hujan. Jadi
17: kalau pembelian dari Manado berapa, Bu?
18: Kalau dari Manado 55.
17: Oke. Okay. Sementara itu, Mia, salah satu ibu rumah tangga kepada RRI menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
18: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
17: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melengwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melengwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengarot terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Utara mulai memanaskan mesin partai jelang agenda politik ke depan. Ketua DPD PDIP Sulut, Oli Dondokambe, secara resmi membuka musyawarah anak cabang Muscap se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Reporter Robert Tamaroba.
19: Struktur dan mesin partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melongane, Kamis 21 Mei 2006, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Oli Dondokambe membuka langsung Musancap serentak se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran elit partai dan pejabat daerah, mulai dari anggota DPR RI Rio Dondokambe hingga Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam sebutannya, Oli Dondokambe menegaskan bahwa Musancap ini merupakan konsolidasi berjenjang pasca Kongres ke-6 Partai demi memperkuat akar rumput menuju pemilu 2029. Secara total, PDI Perjuangan Sulut menargetkan 1.881 personel untuk mengisi struktur di 171 kecamatan. Oli juga memberikan 3 instruksi utama kepada para kader. Pertama, kader wajib menjadi pasukan digital yang aktif menyebarkan narasi positif partai di media sosial. Kedua, wajib mengikuti pendidikan kader secara rutin demi meningkatkan militansi. Dan yang ketiga, kader diminta mempelopori gerakan kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan lahan tidur.
20: Tentunya musyawarah anak cabang ini sesuai dengan amanat Kongres ke-6 di Bali. Konsolidasi partai harus selesai sampai pengurus anak cabang di bulan Mei. Jadi Provinsi Sulawesi Utara bulan Mei ini kita tuntaskan. Pagi ini kita siap di laut dan kita terbang ke sana, kita selesaikan. Setelah memasuki kita bulan September, kita sudah mengkonsolidasi organisasi pemenangan program pemilu pilek, pilpres maupun persiapan pilkada.
19: Di akhir arahannya, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan agar dinamika forum tidak merusak persaudaraan. Oli meminta seluruh kader untuk tidak hanya kuat menjelang pemilu, tapi harus kuat setiap hari bersama rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Telok Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI

0: curhat Bu Siska.
1: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
2: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
3: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
2: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
3: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
2: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
3: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
2: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
3: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
2: Oke deh, siap. Gasken!
4: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal, Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya baik pendengar, selanjutnya kami menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah ya, lewat lagu-lagu religi pop Islam hadir melengkapi persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Dan sebagai informasi, kumandang azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.45 menit. Kita akan jalan dengan satu lagu dari Vidi Aldiano, Keagungan Tuhan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
0: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. 'Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada, dengan berakhirnya nanti Adistah ya, Allah Maha Besar tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan malam hari ini ya, untuk Manado Sore. Dan setelah itu saya ajak anda untuk kita lanjutkan Manado Sore dengan serangkaian lagu-lagu pilihan ya, Merah Putih kembali hadir melengkapi malam anda.

0: bukanlah pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak

Iya baik pendengar, inikah namanya cinta ya. Lagu spesial ya bernuansa cinta. Saya hadirkan spesial untuk yang lagi malam mingguan. Oke, saya coba selingin dulu dengan informasi ya untuk Anda malam ini terkait dengan penetapan darurat Ebola ya oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Di mana pendengar, negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negeri atau negara yang terdampak wabah Ebola. Langkah ini juga dilakukan setelah WHO menetapkan wabah tersebut itu sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Ya, dan kasus yang dicurigai akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Nah, pendengar, pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan ya untuk meningkatkan deteksi dini, respon terhadap potensi kasus. Ya, dan

WHO mengatakan wabah Ebola ini sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional sejak 17 Mei 2026 dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan resiko penyebaran wabah ini dinilai tinggi di tingkat nasional dan juga regional. Namun meski demikian WHO menilai resiko global masih berada pada level rendah. Ya, situasi tersebut belum dikategorikan sebagai pandemi dan selain Indonesia dan Thailand, sejumlah negara Asia lain juga sudah meningkatkan pengawasan kesehatan di pintu masuk internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mau gak sih?
3: Apa? Ntar makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak barito.
3: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar ya, Raisa tentang cinta kembali hadir lagi melengkapi malam Anda ya. Dan sudah hampir pukul 7 ya. Saya masih punya satu lagu, kali ini saya coba hadirkan kolaborasi Raffi dan Nagita dengan Kamulah Takdirku. Ya, setelah itu ya Anda bisa ikuti drama radio. Ya, saya hadirkan kembali drama radio bersama dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi, kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, ya demikian lagi ada Noah ya dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu ya. Sudah melengkapi juga program drama radio tadi ya, sudah Anda dengarkan. Dan saya masih punya satu lagu terakhir ya, Samson, Tuhan Tak Pernah Salah. Ya, nanti setelah itu kita lanjutkan untuk Mandada sore ini menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat lagu-lagu rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Ada kirim pujian dari James Victor. Beratkah beban hidupmu sudah kembali memberkati Anda di malam hari ini. Iya, pendengar umat Kristiani, ya memang hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Ya, karena seringkali di balik senyum yang kita tunjukkan pada dunia ini ya, sebenarnya tersimpan hati yang sedang

ada doa-doa yang disampaikan dengan air mata, ada pergumulan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun selain Tuhan sendiri. Ya, dan kadang kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa tidak berharga, ya. Kadang kita berjuang sendirian melawan ketakutan, ya, tekanan ekonomi, rasa kecewa, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawabannya. Ya, namun malam ini lewat kidung-kidung rohani, Tuhan ingin mengingatkan satu hal pada kita, kita tidak pernah berjalan sendirian. Ya, dan Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap air mata kita, ya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong, dan dia tidak pernah terlalu jauh untuk mendengarkan jeritan kita. Kalau dunia boleh berkata kamu harus kuat sendiri, tapi Tuhan berkata datanglah kepadaku. Karena kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi dia tetap setia, ya. Saat kita jatuh, dia memegang kita saat kita lemah, dan dia tetap membuka jalan. Ya, bahkan ketika kita tidak bisa lagi melihat harapan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Baik, pendengar ya, setelah satu kidung ujian ya dari Herlin Pirena, sebab dia hidup ya, hidup selamanya, sekaligus tuntaskan untuk pengulangan saya di kesempatan edisi hari ini. Ya, nanti di pukul 20 ya, program 1 RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk atensi Anda, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konvensi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah.
13: Ya, kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak Sik. Semoga di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado Channel. Informasi dan inspirasi di malam hari ini bersama saya, Yalin Sulfiani, akan menemani Anda pendengar di program Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti di selantan hari ini tadi ada Verzi Yatasha, aku wanita yang sudah sadarkan untuk Anda gitu ya. Semoga hari ini lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, semoga semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang menikmati malam hari ini, malam minggu gitu ya, walaupun hujan gitu ya. Yang pastinya untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Mungkin ada beberapa tempat yang tidak hujan, mungkin ada beberapa tempat yang hujan lebat sekali gitu ya. Di hari ini tetap waspada, berhati-hati gitu ya, apalagi dalam perjalanan, jangan ngebut-ngebut. Dan tentunya selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati malam minggu Anda, dan terus bersama Pro 1 Manado pastinya.

Ya pasti untuk Anda di seputar nanti kalah. Hari ini waduh hujan ya di malam minggu. Ya pasti semoga hari ini tetap semangat walaupun cuaca hari ini tidak mendukung gitu ya. Dan untuk Anda semuanya kalau misalkan hanya di rumah saja itu udah pilihan yang paling tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang penting, tetap waspada, hati-hati di jalan.

11 sampai jam 12 malam. Dan kita hadirkan renungan malam, lagu-lagu spesial nanti juga 1 jam sampai jam 12 malam sambil menemani Anda yang sedang beristirahat gitu ya. Oke, panjang ya perjalanan saya menemani Anda hari ini. Tetap semangat juga untuk Anda, apalagi yang mungkin sedang menikmati makan malamnya ataupun juga mungkin ada kegiatan hajatan gitu ya di rumah, ataupun juga mungkin ada kegiatan ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga, masak-masak bersama, ataupun juga mungkin lagi sendiri nunggu rumah gitu ya atau lagi beres-beres bersih-bersih rumah, atau sedang persiapan besok gitu ya, ada yang gladi juga gitu ya, mungkin ada kegiatan di gereja atau tempat peribadatan di dimanapun hari ini gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan apapun menjadi kegiatan Anda. Oke, terus bersama Pro Satu Manado, nanti kan ada informasi seputar komunitas ya di ruangan Anda. Tetap bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba

0: Kalau kita nggak siap, gimana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siap kata siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke, openingnya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Ada The Fortunes dengan mungkin tadi yang sudah saya hadirkan. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Teman-teman juga pastinya bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Oke, hari ini mau bahas tentang komunitas itu ya. Yang pasti pendengar, ini bukan sekedar hobi, tapi ini sesuatu aktivitas yang tentunya membuat komunitas Indonesia makin solid di tahun 2026 gitu ya. Dan tentunya ada beberapa aktivitas yang lagi digemari dan tentunya ini bisa membuat komunitas Indonesia makin hidup gitu ya. Sesuatunya adalah urban farming. Jadi siapa sih yang bilang berkebun itu membosankan dan identik sama dengan generasi muda, generasi tua gitu ya. Dan tentunya di tahun 2026 ternyata urban farming ini adalah berkebun di lingkungan perkotaan ini justru lagi naik daun gitu ya di kalangan anak-anak muda makan. Mulai dari menanam sayur organik di pot kecil di balkon apartemen sampai membuat yang namanya rooftop garden gitu ya bareng sama komunitas RT yang masih semuanya jadi tren yang nyata. Selain membuat rumah jadi lebih adem dan asri, komunitas urban farming ini juga jadi tempat yang asik untuk berbagi ilmu soal pembibitan, kompos, sampai cara jual hasil panen ke tetangga atau bahkan komunitas sekitar gitu ya. Tentunya yang membuat seru gathering komunitas urban farming itu biasanya santai sekali gitu ya, sambil berkebun, sambil ngobrol, sambil makan hasil tanaman sendiri gitu ya. Waduh, ini kayak tentunya salah satu komunitas ya, kayak tentunya salah satu aktivitas juga yang sangat digemari. Agar kau mengerti apa yang... Ada lagi namanya fotografi analog gitu ya. Nah, di tengah zaman yang dimana semua bisa langsung difoto dan diedit menggunakan handphone dalam hitungan detik gitu ya, komunitas fotografi analog ini justru makin berkembang. Nah, ternyata banyak juga ya, terutama gen-gen Z gitu ya, yang kayak kangen sama proses yang pelan dan penuh rasa. Tentunya juga menggunakan kamera film, berarti di sini kita juga harus mikir dua kali gitu ya sebelum jepret. Jadi karena jumlah frame terbatas dan hasilnya juga baru kelihatan setelah film dicuci dan dicetak, ada sensasi menunggu yang gak bisa kita dapatin gitu ya dari kamera digital kita. Nah, di komunitas fotografi analog ini anggotanya tuh sering hunting foto bareng gitu ya, kemudian berbagi tips soal jenis film sampai belajar cara cuci film sendiri di dark room gitu ya. Dan di sini juga kita suka hal-hal yang slow dan penuh makna, komunitas itu bisa jadi cycle yang paling cocok untuk bisa kita ikuti. Ada lagi komunitas namanya miniatur dan diorama gitu ya. Sekilas kedengarannya tuh kayak mainan anak-anak ya, tapi komunitas miniatur dan diorama ini tuh di Indonesia itu serius sekali gitu ya. Dan seriusnya itu menyenangkan. Jadi para membernya itu bisa menghabiskan berjam-jam untuk membangun satu screen mungil, mulai dari ruangan bergaya retro gitu ya, suasana pasar tradisional, sampai landscape alam yang detail banget. Jadi hobi ini juga ternyata punya efek meditasi tersendiri. Jadi ketika tangan sibuk mengecat detail kecil gitu ya, atau menyusun furniture mini, tentunya pikiran tuh jadi lebih fokus dan tenang gitu ya. Yang pasti buat yang suka konten-konten estetik, hasil diorama ini juga jadi bahan foto yang keren sekali gitu ya untuk kita posting ke media sosial. Dan ini pasti komunitas miniatur ini tuh biasanya rutin ngadain workshop gitu ya, pameran karya sampai sesi sharing teknik baru. Cocok sekali untuk Anda yang suka kegiatan yang detail dan juga kreatif. Ya, ternyata tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, di Sonar ini beberapa komunitas di Indonesia yang tentunya juga makin solid di tahun 2026. Selain hobi, ini salah satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih senang gitu ya mengerjakan segala sesuatunya. Dan yang pastinya tetap terus bersama Pro 1 Manado. Cukupnya kita cuman dulu gitu ya di hari ini di obrolan komunitas. Tentunya setelah ini akan ada ruang rindu pilihan pendengar ya yang akan kita hadirkan nanti di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado di hari ini di acara Ruang Rindu Pelan Pendengar. Wah, kembali lagi nih, saya Lin Sulfiani dan bersama
1: dengan Ibu Anet di sini ya.
0: Ibu Anet, selamat malam.
1: Oh, selamat malam, Yelin. Ya. Ini hujan. Bener. Tadi barusan beneran hujan deras.
0: Betul.
1: Sampai kepikiran setengah badai ini, anginnya kenceng banget.
0: Iya. Saya agak rada bagaimana ya, aduh semoga nih Bu Anet datang gitu, ternyata datang juga sama Papa gitu ya, aduh iya. Luar biasa.
1: Benar. Oke. Yelin.
0: Ya.
1: Jadi karena ini hujan-hujan. Mm-hmm. Gimana kalau kita angkat topik sehubungan dengan hujan?
0: Oh, boleh, ya? Boleh. Apa tuh hari
1: tapi
0: ini topik kita?
1: Tapi kita cuman yang ringan saja. Uh-huh. Biarkan kalau malam minggu begini kan, jangan bicara yang berat-berat lah.
0: Iya, kalau berat-berat
1: kita
0: susah.
1: Santai, malam minggu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi, kalau di Anet sendiri gini loh, Yelin. Yang pertama kali kepikiran itu kalau hujan, apalagi kalau hujan deras begini, apa? Tapi bukan cuma satu kata, tapi kita minta satu kalimat. Buatkan satu kalimat berhubungan dengan hujan.
0: Satu kalimat ya.
1: Satu kalimat ya, bukan kata. Satu kalimat.
0: Oke, baik.
1: Kemudian line SMS juga WhatsApp sudah dibuka dari sekarang.
0: Boleh.
1: Jadi bila ingin bergabung di sana atau tidak terhubung di line telepon, sebaiknya tulis surat dari sekarang.
0: Oke,
1: ya.
0: Tulis surat ya.
1: Biar sempat dibaca. Kemana juga bisa request lagu. Tapi jangan lupa topik kita ya. Kalau tidak ada topiknya, saya tidak bacakan.
0: Nah, itu persyaratannya sudah ya, Ibu Anet ya. Dan yang pastinya di sore hari ini bisa SMS juga WhatsApp di 0821 9583 5080 ya. Sudah ada penelpon?
1: Oh, sudah ada. Oke, baiklah kita terima ya.
0: Halo. Okay. Halo, selamat malam.
2: Rindu. Ruang Berbagi Rindu, mau lewat lagu.
1: Selamat malam. Iya, orang Yelin. Bunaken, apa kabar?
0: Halo.
1: Orang Bunaken?
2: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan sehat.
1: Apakah di sana juga hujan?
2: Oh, sementara hujan.
1: Sementara hujan, berarti pas ya.
0: Iya, ini dengan Ibu Haryati ya.
1: Ibu Haryati ya.
2: Iya.
1: Ya, jadi Ibu Haryati, sesuai topik kita malam hari ini, Anda wajib membuat satu kalimat berhubungan dengan hujan.
0: Ah, apa nih?
2: Satu kalimat
1: ya, bukan satu kata. Apa tuh?
0: Ya. Berarti berat dong ini berarti.
1: Oh, berat juga ya.
0: Ini kayaknya Bu Harvey bingung jawabnya ya. Contohnya, kasih contoh mungkin.
1: Oh, kasih contoh.
2: Contohkan.
0: Nah.
2: Ya.
0: Oh iya. Kalau Ibu Anet apa nih?
1: Kalau Ibu Anet, aduh hujan begini, kepinginnya makan apa enaknya ya?
0: Oh, langsung kepinginan begitu gitu ya.
1: Jangan ikut yang itu ya. Yang lain.
0: Yang lain, oke.
1: Yang lain, oke.
0: Nah, kira Ibu Haryati apa nih biasanya?
2: Kalau kita kalimatnya hujan begini, baru sekarang digunakan ini lagi mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Aduh, kalau hujan langsung mati
1: berarti,
0: lampu ya.
1: Yelin, berarti lengkaplah sudah penderitaan.
0: Iya, sudah hujan, mati lampu.
2: Hujan, terus mati lampu.
1: Mati lampu, lengkaplah sudah ya.
0: Itu semakin romantis, apalagi kan ini malam minggu. Tambah romantis dong.
1: Iya.
2: Sudah hujan, terus mati lampu.
1: Untung sinyalnya juga tetap ada ya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu, aduh.
2: Okay. Radionya canggih.
1: Oh iya. Baiklah. Mantap. Kalau begitu Ibu Haryati, silakan malam ini mendengar lagu apa?
2: Kita mau request lagu dari siapa? Biar ku cari jalanku dari Tommy J Pisa.
1: Biar ku cari jalanku. Jalan kemana ini Ibu Haryati?
2: Jalan kemana hujan-hujan?
0: Nah itu dia, cari jalan. Hujan-hujan cari jalan.
1: Baiklah, silakan 5 spesialnya malam ini.
2: Ya, salam dulu pertama buat Ibu Ketua.
1: Iya.
2: Yelin, terima kasih sudah angkat telepon dan sudah memberikan contoh juga. Terima kasih banyak, semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terbaik buat Ibu Ketua dengan Ibu Yelin bersama keluarga.
1: Oke, terima kasih.
0: Thank you.
2: Sama-sama. Lanjut, mau salam 5 orang spesial. Yang pertama ada Pak Sagai yang ada di situ.
1: Yeah.
2: Pak Sagai, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Pak Robi Sigar yang ada di Buha. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Wempi yang ada di Woloan. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang keempat ada Pak Mus yang ada di Ampana. Salam sehat juga bersama keluarga.
1: Yeah.
2: Dan yang terakhir ada Pak Aco yang ada di Bogor.
1: Oh iya.
2: Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Wah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Untuk malam ini ternyata yang dipilih pria semua ya.
0: Iya. Terima kasih juga Ibu Haryati.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam. Rindu
0: memori lewat lagi. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih ya Ibu Haryati sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita ya.
0: Okay.
1: Apa kabar untuk Pali? Ayo Pali gabung. Juga ada Ibu Yuke Papangke di Sindulangnya. Selamat malam. Harapan ada sehat-sehat ya. Di belakangnya Ibu Haryati.
0: Ada lagi. Halo. Okay. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat Ruang malam. Rindu dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Ruang Rindu.
1: Iya,
3: dari Air Badidi.
1: Oh, dari Air Badidi. Bolehkah kita mau tebak?
0: Siapa ini? Oh, oh, siapa dia?
3: Ibu Jane.
1: Aduh, ini ternyata Ibu Jane.
0: Nah, itu dia.
1: Ibu Jane maybe. Ini sudah jadi nanti kita mau lanjut nanti jadi panjang.
0: Nah,
1: lagi.
0: Iya betul.
1: Ah, kalau terang pe Ibu Jane ini, bolehkah kasih pendapat Sadiki ini?
0: Satu kalimat.
1: Satu kalimat, Jo. Jangan tiga
0: kalau
1: kalimat.
0: Hujan. Kalau tentang hujan, apa nih?
3: Dingin.
1: Satu kalimat, nih bukan satu kata.
3: Oh,
1: satu kalimat.
3: Dengan hujan.
1: Dengan hujan. Apakah itu?
3: Enak makan bakso.
0: Enaknya makan bakso,
1: enaknya
0: bakso ya.
1: Makan bakso no.
0: Pas harga cuaca itu DP nama.
1: Sudah so, berapa tahun no kalau ini hobi makan bakso. Tuh. Paling di DP pasangan. Asik sekali.
0: Oke, okay, lagunya. Lagunya apa nih kira-kira? Okay.
1: Lagu apa dan?
3: Dingin-dingin begini apa ya? Gue selupa teren.
1: Ah, teren ini no.
3: Pilihan lagu kan.
1: Apakah?
3: Kirim dia dulu ya, sementara bayinya.
1: Aduh.
0: Lagu sambil dicari nanti lagunya. Iya, biar nanti enak dicari lagu langsung lagunya boleh. Kalau ada.
3: Lagu barat boleh.
1: Boleh, boleh. Sekali. Apa?
0: Apa nih?
3: Michael and Structure.
1: MLTR judul?
3: That's why.
0: Hah? That's why?
3: That's why.
0: Oke, okay, baik. Yes, lagunya okay. Untuk siapa nih? Lima orang spesial.
1: Silakan, Jane maybe.
3: Masal. Pertama tentunya untuk yang lagi tugas. Ada Tante Ibu Yelin.
1: Iya.
3: Ani, selamat tugas. Cukup semangat sukses untuk hari ini.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bermalam minggu.
0: Terima kasih.
3: Baru mau kirim lima kang?
1: Iya, yeah, lima.
3: Kaget terlalu banyak lagi.
1: Talibnya apa-apa ah, no, paling kok nak dapat putar lagu.
0: Nyanyi sendiri.
1: Oke.
0: Ayo, kira-kira siapa nih lima orang?
3: Oh, yang pertama tentunya ada orang Ermadi, dia ada Yusrifa. Baru yang di Tareran ada Ibu Anggrin.
1: Iya.
3: Baru ada Ibu El, terima kasih.
1: Jangan kasih kerjaannya, Pak Hitung.
0: Iya. Terus yang keempat siapa nih?
3: Keempat. Ibu Haryati, Bapak Umar.
0: Oke. Okay. Terus yang terakhir?
3: Ibu tentunya, for papa sayang saya.
1: Asik.
0: Oke, baik. Baiklah.
1: Oke.
3: Berdua.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ibu Jane maybe di Air Mandidi bersama dengan kekasih hati. Tamu cuma takul ya kita. Hey. Buat Yosrifa, juga ada Ibu Ola Lengkong yang ada di Air Madidi, Ibu Katrin Kuntak yang ada di seputaran tol bersama keluarga terkasih. Selamat malam semuanya. Harapan Badengar Pro 1 pastinya toh. Kalau enggak Badengar kontong kirim-kirim akang mbak mana ya. Oke, untuk semua yang lagi mendengarkan, tetap berhati-hati Kang. Kalau lagi berkendaraan, apalagi cuma kasih yang ujang-ujang begini Kang.
0: Iya.
1: Cuma ada ingat-ingat apa sto di jalan ya. Tak sontong sadi kita pela basar. Maaf aku saya juga. Oke, terang kembali lagi setelah dua lagu berikut ini.
0: Oke, dua lagu Kang. Ya masih langsung kita hadirkan di ruang dengan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, itu tadi dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita ya.
1: Okay.
0: Ibu Haryati bersama dengan Ibu Jane maybe ya. Terhibur ya pastinya.
1: Okay.
0: Oke, kita langsung ke sesi kedua ya.
1: Oke, okay. Siapa nih kira-kira ya?
0: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Permisi.
1: Oke, okay, selamat malam.
0: Selamat malam, mari masuk, silakan duduk.
1: Ah, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Aurina, Tata Aran 2.
1: Oh,
0: Ibu Aurina di Tata Aran 2. Apakah hujan di sana?
2: Cerah.
0: Oh, cerah ceria. Tapi enggak apa-apa ya, kita topiknya hujan ya, Bu Aurina. Oke, okay, kalau begitu ya. Tapi sehat ya? Sehat.
2: Sehat,
0: puji okay, Tuhan.
1: Oke, baik. Ya okay, masih Bu Aurina langsung saja. Satu kalimat kalau hujan apa nih?
2: Bukan satu kalimat dong.
0: Satu kalimat, satu kalimat ya. Bukan bukan.
2: Oh, iya.
0: Satu
2: iya.
0: Kalimat bukan satu iya. Kata ya.
2: Mm-mm. Satu kalimat hujan ya.
0: Mm-mm.
2: Biar hujan-hujan, mm-mm, biar dingin-dingin di tataran dua.
0: Mm-mm.
2: Tetap aja kita mandi berkali-kali.
1: Mandi berkali-kali gitu ya.
0: Yalin tahu kan kalau di tataran dua itu seperti apa dinginnya?
1: Aduh gimana tuh?
0: Aduh, menggigil ya? Kayak dikutup.
1: Aduh. Ini mandi terus ini kena apa? Avocado atau bagaimana? Mandi terus gitu ya. Aduh, tambah dingin dong.
0: Tambah dingin.
1: Luar biasa nih Borina.
0: Ini apa? Ini so, dong bilang di sini sota biasa.
1: Sota biasa.
0: Sota biasa ya.
1: Oke, okay, baik. Ya pasti Bu Orina nih lagunya apa?
0: Mm-mm.
2: Lagunya yang bisa olahraga malam apa itu?
0: Olahraga malam. Maksudnya ya agak rancak dikit ya Lin katanya. Tapi bukan kita yang pilih kan?
1: Bukan kita yang pilih.
0: Bukan kita yang pilih. Nah ini pilihan pendengar berarti pendengar yang pilih.
1: Apa?
2: Biar nggak dingin jadi kita goyang badan.
0: Apa tuh lagunya?
1: Apa lagunya?
2: Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Judulnya?
2: Judulnya Bahasa Cinta.
0: Bahasa Cinta. Baiklah. Bahasa cintanya untuk siapa lima spesialnya?
2: Lima spesial yang pertama, aku mau berterima kasih dulu sama yang cantik-cantik ini dua. Boleh dok bagi itu.
0: Apa tuh?
2: Lutung pipit, ketis, dan boleh bagi satu.
1: Boleh, yang pasti sesuai harga ya.
0: Cuma kecil ya. Oke.
2: Iya, ada satu kayak bagi.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita bagi ya. Pas hari pengucapan ya. Oke, okay, baik.
2: Yang punya candy.
0: Terima kasih
1: sama-sama.
0: Oh, kira semua tutup, semua selamat malam.
1: Oke. Amin. Terima kasih doanya. Lima orang spesial langsung. Buat siapa nih kira-kira?
2: Yang pertama buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Ah, itu dia.
2: Bahagia selalu ya. Yang Toli-Toli, yang Ibu Natalia yang cantik. Terus aku kan udah lihat di WA sering.
1: Langsung yang
2: yang kedua Ibu gak kalah cantik, Ibu Ros di Leila.
0: Iya.
2: Berkati berkati ya Ibu Ros. Tadi kita ketemu.
0: Eish, asik.
1: Terus yang ketiga.
2: Esterlita yang cantik di Girian.
1: Terus yang keempat.
2: Sama, sehat selalu berkati.
1: Amin.
2: Terus Yang keberapa nih?
0: Empat.
2: Buat Elis di Winenet Bitung, sehat-sehat selalu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keberapa nih? Lima.
1: Terakhir. Yang terakhir, kelima.
2: Nah, yang kelima buat Frankie itu di mana Ibu ya, Ibu Anet?
0: Di Cawancoan. Kawangkoan.
2: Oh, di Cawancoan. Kayaknya itu. Apa itu? Aduh, tumpaan.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Baik, yang Frankie di tumpaan.
1: Itu sudah lebih dari 5 itu ya akhirnya.
2: Suka gitu deh.
1: Oke, baik.
2: Nanti aku nangis nih.
1: Oh, biar. Kalau nangis nanti dikasih permen. Oke, baik. Terus lagi Bu Rina.
0: Iya.
2: Berapa tuh?
1: Sudah habis ya. Gantian nih sama yang lain.
0: Oke. Okay.
2: Kembali ke yang Candy.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam. Hari ini ada di Tataran 2. Salam juga untuk Bung Ison ya, bersama dengan kakak beradik yang ada di sana ya. Kemudian ada Ibu Keke Wondal, selamat malam bersama dengan Om Polje ya. Selamat malam, ada Enci Pingkan, Rentu Rambi bersama keluarga, juga ada Pak Guru Max Pratasi.
1: Semuanya ada di sana ya.
0: Di belakangnya Bu Orina.
1: Ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang Terbagi Rindu.
0: Oh, ini dia tetanggaan lagi, Kang.
1: Orang Leilem ini.
0: Orang Leilem. Kabar ini.
1: Pak Raiko.
3: Oke.
0: Okay. Ya, selamat malam Pak Raiko.
3: Selamat malam.
0: Iya.
1: Salam sehat
0: juga. Ya. Selamat baku dapa lagi. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Baik, Pak Raiko, kita langsung ke
1: satu kalimat.
0: Topik. Silakan.
3: Topik satu kalimat.
1: Iya. Yeah. Tentang hujan. Apa nih?
3: Pakai payung.
0: Cuma dua kata doe. Pendek sekali nih satu kalimat, Kang. Iya.
1: Yeah. Kalau hujan ya Pak Raiko, cari payung gitu ya. Dibantu ini akhirnya.
0: Oke, Pak Raiko, silakan lagu apa ini?
3: Betul kan?
1: Betul.
3: Harus pakai payung.
1: Pakai payung.
0: Ini paling identik ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, silakan lagu apa ini?
1: Lagu apa nih? Okay.
3: Lagu kan?
1: Iya.
3: Kita pakai sebuah lagu dari Dolly Parton.
0: Iya, judul
3: I love you.
0: Aduh, I love you. Memang kalau malam minggu ini ya identik dengan love.
1: Ya, selalu.
0: Ya, love.
1: Yeah. Para Eko romantis kalau hari malam minggu ya. Oke, okay. Okay, 5 orang spesial. Untuk siapa nih?
3: Okay. Spesial. Tentunya yang pertama satu yang sementara bercuap-cuap ini.
0: Iya. Yeah.
3: Cidua Sejoli ini.
1: Oke. Okay.
3: Selamat malam, salam sehat.
0: Iya.
3: Yeah. Damai terus bersama dengan keluarga, Kang.
0: Iya, yeah, amin.
1: Amin.
3: Nanti yang pertama, ketemu lagi. Ada Pasagai.
0: Pasagai, iya.
3: Pasagai, ini salam dari Pak Raiko. Salam sehat untuk Pasagai bersama dengan keluarga. Yang kedua, buat Pak James. Yang hari di Noranyan Kompat.
0: Yeah.
3: Selamat malam Pak Jen. Salam dari Pak Raiko. Selamat berjuang. Ya, sementara Pak Sari. Ini Pak Jen, salam dari Pak Raiko. Yang ketiga ada Pak Junaidi yang ada di Ambon.
0: Pak Junaidi, iya.
3: Salam dari Pak Raiko, salam sehat.
1: Oke. Okay.
3: Yang keempat ada Yostrify yang ada di Ermadin.
0: Iya.
3: Yeah. Selamat malam Pak Yos. Mungkin sementara berjuang ini.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah.
3: Salam sehat dari Pak Rai.
1: Oke. Okay.
3: Yang ke
0: lima.
1: Kelima. Jangan keempat lagi ya, balik keempat ya. Oke.
3: Siapa juga?
0: Siapa juga?
1: Yang di samping di say atau siapa itu?
3: Laki-laki semua ini.
0: Oh, laki-laki semua dulu.
1: Oke, oke, baik.
3: Bapak siapa? Pak Aco aja ini,
0: Pak. Pak Aco, iya.
3: Pak Aco, mungkin sementara di atas tower ini.
0: Oke. Okay. Perjuangan, perjuangan gitu ya. Juga ya.
1: Oke. Okay. Yeah.
3: Pak Aceh di Salmar Paraiko salam.
1: Oke. Oke. Paraiko. Oke.
0: Halo, halo Paraiko.
1: Paraiko.
3: Selamat malam.
0: Paraiko.
1: Paraiko.
3: Oke.
1: Paraiko.
0: Halo.
1: Oke, Paraiko di sini ada Dolly Partonnya yang I Will Always Love You.
3: Itu.
1: Oke, itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada love you pokoknya ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Paraiko.
3: Oke. Oke, kembali ke kamu berdua yang bertugas.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Shalom. Oke, shalom, terima kasih.
0: Itu tadi Pak Raiko ya. Kalau begitu, tolong salam dulu yang ada dekat-dekat Pak Raiko di sana ya. Ada Ibu Nike, juga ada Ibu Ros di Leilem. Salam sehat selama semua. Kemudian ada juga Ibu yang ada di Cawan Coan. Ibu Marjo ya. Kemudian ada juga Om James Wo yang ada di seputaran Langoan. Ya, ada Ibu Grace juga di sana ya. Semua-semua juga. Ada Pak Rofi KTN. Ini Pak Rofi selama enggak dapat dengar tapi selalu monitor katanya.
1: Wah,
0: ya.
1: Kalau monitor rugi ya kalau cuma monitor. Coba
0: tulis
1: gabung.
0: Jo, tulis surat jo kalau enggak bisa enggak bisa line telepon kan. Yang penting Pak tulis bagus kayak dapat baca. Oke, ingatkan untuk Anda semua juga ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Iya, yeah, I will always love you. Okay, aduh, bagus sekali tuh ya. Lagu, Kang.
1: Iya, ah, tambah romantis gitu ya.
0: Memang para gue pilihan luar biasa ini ya. Oke, okay. Jel,
1: ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Ya. Oke. Okay. Terus satu, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Ibu Dua, Ibu Anet.
0: Ini orang Tomohon. Iya. Apa kabar
2: selamat
0: ini?
2: Selamat akhir pekan.
1: Selamat akhir pekan juga.
0: Sama-sama ya, Bu Shen.
1: Ibu Shen.
2: Iya, Ibu Shen.
0: Ada, baik-baik kabar pasti ya.
2: Iya dong.
0: Iya dong. Oke, okay. Di Tomohon hujan, Kak?
2: Oh, tadi ada hujan sedikit.
0: Oh, hujan sedikit, enggak banyak ya.
1: Oke, okay, satu kalimat nih kira-kira.
0: Satu kalimat.
2: Mandingan kalau hujan, tidur aja ya.
0: Oh.
1: Cok-cok.
0: Asik sekali.
1: Sama, kalau hujan enaknya tidur.
0: Enaknya gitu tidur ya. Pastinya. Asal-asal makan. Kalau belum makan, aduh keroncongan dong, Eka. Okay. Makan kok perut kosong, Jul, gimana ini? Nah, aduh.
2: Iya,
0: aduh, itu.
2: Oh, karena hujan-hujan.
0: Asik. Oke, okay, kalau begitu.
1: Lagunya silakan, apa nih, Bu Shani? Lagunya apa?
2: Lagu dari Celine Dion, The Power of Love.
0: The Power of Love. Okay. Ah, ini lope-lope juga ya.
2: Iya dong.
0: Baik, silakan lima spesial.
1: Iya,
0: betul sekali.
1: Lima orang spesial,
2: okay.
1: Terus siapa nih?
2: Lima spesialnya. Pertama kan tuh buat yang juga, Ibu Anet ya. Salam buat Bapak.
0: Iya.
2: Salam sukses dari Ibu Shani.
0: Oke. Okay.
2: Jaga kesehatan supaya tetap eksis setiap malam minggu.
0: Asik
2: ya.
0: Asik sekali ya, terima kasih.
2: Terus Ibu Yelin yang cantik, salam si kecil ya.
1: Iya, siap Ibu.
2: Sukses iklannya.
1: Amin.
2: Tambah-tambah iklan, waduh lucu sekali kalau saya mendengar.
1: Terima kasih.
2: Rasanya mau itu digendong, dipeluk.
0: Iya, betul, makanya mesti datang sekali-sekali ya.
2: Iya. Lima spesial. Pertama Ibu Jenny mau balas salam buat Ibu Agnes. Yang di mana Ibu Agnes ya?
0: Di Teling ya.
2: Kuping-ting kalau nyak salah
0: Teling,
2: ya.
0: Teling Bu.
2: Oh Teling. Ini salam ya dari Ibu Jenny. Terima kasih saya monitor tadi. Ini salam tentunya. Salam hormat buat keluarga ya Ibu Agnes. Dan yang kedua ada terompe Ibu Els, terima kasih itu. Salam dari Ibu Jenny, tentunya bersama keluarga. Dan yang ketiga ada terompe siapa tadi kan? Ibu Aurina. Salam dari Ibu Jenny, selamat berakhir pekan ya. Tata aran dua ya.
0: Iya.
2: tentunya bersama keluarga. Yang keempat ada terompe yang di Tomatu Pak. James ya?
0: Iya, Pak James.
2: Iya, Pak James Tomato.
0: Belum.
2: Iya, salam dari Ibu Shania. Ya. Yang keempat ada Pak Aco di Bournemouth. Tentunya fans-fans semua yang ada di Bournemouth ada salam dari Ibu Shania. Yang kelima ada siapa ya? Ada siapa juga
1: yang
2: kelima? Nah, yang kelima buat karyawan-karyawan aja yang sudah ikhlas di rumah semua.
1: Oke, okay,
2: salam sehat semua, jaga kesehatan karena ada wedding.
0: So, oh, ada wedding, solalah, Kang. Sukses selalu ya, Bu Shani.
2: Dekor, fotografer, Alon Daisy, ini tuh salam ya, jaga kesehatan supaya tetap kuat kan?
1: Iya
0: baik.
2: Iya. Oke deh.
0: Oke.
2: Terima kasih.
1: Shalom. Udah main di hati.
0: Ibu Shani yang ada di Tomohon ya, bersama dengan Om Kor dan karyawan-karyawatinya. Baik, di belakangnya Ibu Shani.
1: Oke, kira-kira
0: terus
1: siapa
0: satu,
1: ini?
0: Selamat malam.
1: Ya?
3: Selamat malam Ibu Ani.
0: Aduh.
1: Selamat malam orang.
0: Ini kalau disebut pasti ya. Pucuk dicinta ulam tiba.
1: Ibu Ros.
0: Ya, apa kabar Bu Ros?
3: Ya, kabar baik-baik.
0: Iya, entong petan tecurut ini.
1: Oke.
0: Sukses selalu ya dengan usahanya ya.
1: Oke. Okay. Ibu Ros, kita satu kalimat nih. Oke, satu kalimat kalau
0: hujan.
1: Tentang hujan apa nih?
3: Hujan minum kopi goreng kukus pisang.
0: Asik.
1: Langsung dengan DP par gitu ya. Kukis langsung dengan kopi. Baik, okay. Baik. Terima kasih. Lagunya apa nih?
0: Lagu apa ini?
3: Lagu Mother.
0: Mother dari John Lennon atau?
3: John Lennon. So.
0: Iya.
1: Oke, okay, John okay. Lennon ya.
0: Silakan untuk siapa lagunya?
3: Yang pertama sudah kenalin, terima kasih
1: sama-sama.
3: Telepon. Tuhan selalu memberkati kita semua. Diberkati dengan keluarga.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ros.
3: Bapak.
1: Terus sama orang yang spesial kira-kira siapa nih? Wah, jaringan.
0: Aduh.
1: Ya. Oke, mungkin langsung berpindah ke mana gitu ya. Yang posisi yang kayaknya tuh jaringannya bagus
0: terputus,
1: gitu ya
0: hari ini. Bukan dari sini ya. Putusnya.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Ibu Ros, halo.
0: Ini Ibu Ros juga yang masuk.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Ibu Ros, halo.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya pastinya signalnya atau bagaimana ini ya. Oke, coba lagi ya.
0: Bagus ya. Ini lagunya sudah ada ya, Lin.
1: Iya,
0: ya.
1: Lagunya sudah ada.
0: Nanti kalau mau salam boleh lewat WhatsApp. SMS atau WhatsApp ya. Untuk Ibu Ros. Oke, kita salam dulu untuk yang ada di Tomohon ya. Untuk Ibu Alke bersama dengan Om Albert, selamat malam. Tambah sehat ya Bu Alke ya, tetap semangat. Ada Om Wekap di sana, Om Mimpi ya. Juga ada Om Hengki alias Pak Jokowi, selamat malam semua. Apa kabar juga untuk yang ada di seputaran mana ya, ibu aduh Kayawu. Seputaran Kayawu ya,
1: baik.
0: Ini teman-teman semua yang di seputaran Kayawu, kalau boleh masuk ya, ditunggu sudah cukup lama ya, tidak bergabung ya. Kemudian kita menuju ke Tuminting, ada Ibu Haria juga Ibu Ija ya, Ibu Ija bersama dengan keluarga Ibu Maurija Latif, anak-anak cucu-cucu semua, Gendis, apa kabar Gendis cantik, mama papa juga ada, opa yang ada di opa Fane ya, yang ada di seputaran
1: baik.
0: Sumompo.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Ada berapa lagi? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Oke, okay, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Elis, Binenet Bicung, Mbak Elis.
1: Oke.
4: Okay.
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar Elis?
4: Kabar baik, sehat.
0: Kabar baik, sehat, puji Tuhan ya. Elis, silakan dengan topik kita malam ini. Satu kalimat.
4: Iya, topik hujan ya.
1: Hujan.
4: Kalau hujan, paling enak tuh makan bakso, nonton TV, terus tidur deh.
1: Oh tidur deh gitu ya, baiklah Elis. Ya masih
0: Elis suka kenyang katukang bertidur. Oke. Okay.
1: Lagunya apa nih?
4: Iya.
1: Lagunya apa nih?
4: Lagunya apa ya?
1: Apa?
0: Apa ya?
1: Atau
4: lagunya ini aja, Nafa Urba.
1: Nafa Urba.
0: Judul.
4: Ya, Nafa Urba judulnya apa itu?
1: Di sini
4: hatiku tergores cinta.
1: Hatiku tergores cinta. Oke, di sini Nafa Urba ada hatiku bagai terpenjara, hatiku bagai disangkar, kemudian melepasmu hati yang rindu, ku tak sempurna. Yang mana nih Nafa Urba?
4: Itu hati yang rindu aja.
1: Oke, okay,
0: hati
1: baik.
0: Yang rindu saja.
4: Iya, rindu.
1: Lagunya
4: sama Mbak
1: Yelin. Oke.
4: Okay. Sama Ibu okay. Ane.
1: Lima orang spesial lagunya itu siapa nih?
4: Ya, yang pertama salam buat Mbak Yelinnya, buat Ibu Ane juga. Iya. Salam sehat.
0: Okay.
4: Selalu sukses dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing.
1: Iya. Okay.
4: Lanjut lima spesial. Yang pertama mau salam buat Mbak Esterlita yang ada di Grand Bitung. Kedua buat Ibu Rosul yang ada di Leila.
0: Iya.
4: Ketiga buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Oke. Okay.
4: Keempat buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2.
1: Mm-hmm.
4: Dan kelima buat Pak Saga yang ada di Kota Bitung.
1: Oke.
4: Okay. Apa kabar juga? Salam kompak semua.
1: Okay, baik.
4: Buat Ibu Anet bersama Mbak Yelin, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ya, okay. Itu tadi Elis yang sudah bergabung, ada di Winenet. Tahu Winenet?
1: Enggak tahu.
0: Pokoknya di Bitung ya.
1: Bitung ya.
0: Di Bitung ada Mr. Andi Lau. Selamat malam Pak Andi ya. Kemudian ada Ibu Fatmawati juga di sana.
1: Okay.
0: Selamat malam. Ada keluarga besar Ramelan Ole, Oma Opa, Mami Papi, juga ada Sarah Reja Rebecca, ada juga Kimi Queen. Selamat malam semua ya.
1: Oke, baik.
0: Pak Sagai katanya.
1: Pak Sagai, oke,
0: okay.
1: Ya benar-benar ya.
0: Juga
1: Pak
0: ada
1: Sagai.
0: Ibu Meno, juga Pak Juanda, Ibu Marja bersama Om Peu, juga ada Dek Cinta.
1: Oke, baik. Yang pasti hari ini kita ada tiga lagu gitu ya. Tadi
0: tiga
1: karena
0: lagu,
1: kenapa
0: ya.
1: Kita tadi angkat lagi teleponnya karena tadi Ibu Rose di Lele langsung terputus, tidak ada yang kirim-kirim salam gitu ya.
0: Kang. Jadi dilanjutkan oleh Elis untuk salam-salamnya.
1: Jadi
0: ya.
1: Ibu Rose kita tunggu lagi nih, bisa langsung SMS juga WhatsApp mungkin nanti.
0: Boleh.
1: Kirim-kirimnya buat siapa, lima orang spesial ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, baik, tiga lagu ya kita hadirkan nanti balik lagi dua penelpon. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Menedo. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Okay, balik lagi.
1: Iya, ini waktu cepat sekali berlalu ya. Ayo cepetan untuk WhatsApp-nya, juga SMS-nya. Yang belum terhubung di line telepon, ayo segera dikirim ya.
0: Sudah ada.
1: Ya, selamat malam. Selamat malam. Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Papa dengan Pak Leo.
1: Pak Leo, iya, di mana tadi?
2: Di Fakfak.
0: Fakfak. Oh, Pak Leo di Fakfak. Selamat malam, Pak
1: Leo. Selamat malam. Selamat bergabung bersama kami di Manado, Pak Leo.
2: Iya, selamat malam. Iya, selamat malam juga ya.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih, Pak Leo, sudah bergabung.
1: Pak Leo, kita di sini punya topik yang berhubungan dengan hujan.
0: Satu kalimat.
1: Satu kalimat saja untuk hujan ini.
0: Kata hujan.
1: Halo.
2: Kata hujan.
1: Iya.
2: Iya.
0: Satu kalimatnya apa nih kira-kira?
2: Gerimis.
1: Satu kata berarti itu ya. Kita minta satu kalimat. Iya.
0: Atau contohnya kayak gini. Duh, hujan. Buat aku jadi kayaknya mikirin seseorang deh. Kayak gitu contohnya.
1: Iya. Kalau Pak Leo gimana?
0: Gimana?
2: Kalau hujan ya. Jadi apa yung sebelum hujan?
0: Oh. Boleh lah, keren-keren.
1: Ini peribahasa ya, peribahasa.
0: Oke, sedia payung sebelum hujan gitu ya, Pak Leo. Gak apa-apa. Okay. Yang penting ada hujannya gitu ya. Oke, Pak Leo, lagunya apa nih Pak?
2: Dari Ance dan Pance.
1: Ance dan Pance. Rindu bilang rindu, rindu. Jangan rindu tidak bilang rindu ya. Harus jelas-jelas ya. Oke, baiklah. Silakan dikirim lagunya untuk 5 spesial Pak Leo.
2: Oke, yang pertama untuk Ibu Christine Natalia. Selamat malam. Yang kedua juga ada Ibu Elisa juga. Yang ketiga ada Ibu Elis juga.
1: Iya.
2: Rose dan juga Mbak Fiona.
1: Mbak Fiona diperkenalkan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Leo yang ada di Fakfak. Ya, terima kasih.
0: Selamat malam
1: Pak Leo. Oke,
0: baik
1: di Fakfak ya. Salam kenal dari kami dan semoga boleh bergabung terus bersama di Pro 1 Manado ya.
0: Oke, tadi judul lagunya Rindu Bilanglah Rindu. Itu ini cuma ada Ani Ibon ya.
1: Berarti nih, yang Ance sama Pancinya lagi jalan-jalan kena hujan berangkali ya.
0: Nanti kita telepon dulu Ance Pancenya gitu ya.
1: Baik Pak Leo. Oke, di belakangnya Pak Leo.
0: Ada lagi yang bergabung.
1: Pro 1 selamat malam. Selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Pak Sagai di Bitung. Iya. Selamat malam Pak Sagai, apa kabar Pak Sagai?
3: Luar biasa.
1: Iya. Hujan?
0: Satu kalimat.
3: Tadi hujan. Cuma sekarang so berhenti.
1: Oke, kalau begitu silakan dengan satu kalimatnya.
3: Kata hujan. Jika hujan di waktu malam, jangan lupa sedia lilin. Sebab jika listrik padam, aman.
1: Aman, asik sekali. Itu dia ya. Kalau kita mau penggal-penggal itu jadi dua kalimat.
0: Dua kalimat, benar.
1: Nggak apa-apa, itu bonus ya.
0: Yang pasti ini untuk Ibu ini Haryati juga nih kayaknya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pak Sage bisa dikecilkan radio monitornya, Pak. Di sini storing sekali, Pak.
1: Kecilkan sedikit ya.
0: Iya.
3: Boleh.
1: Oke.
3: Ya.
0: Masih sebenarnya. Oke, baiklah. Langsung 5 orang spesial nih, Pak. Terus siapa lagunya?
3: Lagu dulu.
0: Oh, masih ingat lagu ya?
1: Lagu apa?
0: Oke, lagunya apa nih?
3: My Love.
1: Rosian Andres ya. Oke. Silakan untuk siapa lagunya, Pak Sagai?
3: Diawali Dua sejoli.
0: Dua sejoli. Okay.
3: Ibu Anet dan Ibu Jailin. Semoga malam hari ini dapat menyelesaikan tugas sehingga pulang di rumah tiba dengan selamat bertemu keluarga.
1: Amin. Terima kasih Pak Sagai.
3: Nah, untuk lima spesial, pertama mau balas salam buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Kemudian yang kedua, Ibu Elis di Winenet Bitung. Kemudian yang ketiga, Ibu Aryati di Bunaken.
1: Bunaken, iya.
3: Kemudian yang keempat, Ibu Evi Meramis di Lembek Permai Bitung. Dan yang kelima, Pak Raiko di Lelem.
1: Oke.
3: Itu saja, kembali ke dua sejoli. Lanjutkan.
1: Siap, lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Tolong mbak salam dulu ini ya, Lin.
0: Boleh.
1: Di Sagrat Bitung ada Bung Dida ya. Selamat malam Bung Dida bersama dengan Ibu Uni ya, istri terkasih. Juga informasi ya, Lin. Kami tuh punya teman lama di Manembo-Nembo. Itu fans yang cukup lama ya, namanya Pak Kobra. Ternyata kita salam, ternyata dapat kabar beliau itu ternyata sudah meninggal setahun yang lalu. Kami itu tidak tahu ya. Sayang sekali ya, kalau tahu pasti kita berkunjung ke sana.
0: Betul, turut berduka cita
1: untuk istri dan anak-anak. Beliau itu sangat-sangat baik ya bersama dengan keluarga ya. Beberapa Capsta berapa waktu yang lalu sempat ke sana. Ya, jadi sekali lagi turut berduka cita dan mohon maaf kami sama sekali tidak tahu untuk beritanya, baru didengar minggu yang lalu kalau tidak salah. Ya, baik itu ya sekedar info untuk semua teman-teman yang pernah kenal dengan Pak Kobra ya. Itu infonya.
0: Oke, baik. Ini lagunya bagaimana ya? Ance-pance tadi, mohon maaf ya Bapak.
1: Bapak Leo.
0: Bapak Leo yang dipapak. Ya? Itu ternyata ance-pancenya itu masih apa ya, masih jalan-jalan tuh gimana. Ini cuma Ani Ibon.
1: Ani Ibon.
0: Gimana nih?
1: Apa nih?
0: Rindu Bilanglah Rindu. Sama judulnya.
1: Sama judulnya tapi yang nyanyi Ani Ibon.
0: Iya, enggak apa-apa ya, Pak. Mohon maaf. Oke, pasti kita terus bersama Pro 1 Manado.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Baik lagi.
1: Iya. Yalin, ini kita sudah masuk di sesi terakhir untuk line telepon.
0: Oh
1: ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, berarti kita terima dua orang penelpon ya. Sesudah itu sesi, kita akan membacakan SMS juga WhatsAppnya masuk.
0: Betul.
1: Oke, sudah ada yang bergabung.
0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dan ibu siapa di mana?
1: Usi.
2: Dengan Usi di Nabire.
0: Ibu Usi.
1: Apa kabar Usi? Usi Jane.
2: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
1: Ada sehat-sehat. Tapi so enggak tak ingin pulang. Ini orang Dendal ini. Dendal sudah ke jauh-jauh di sana bersama anak-anak ya. Okay. Sebetah sana ya. Oke. Okay. Silakan.
0: Satu kalimat ya. Kata hujan.
2: Kata hujan.
1: Iya.
2: Mengingatkan aku pada payung hitam.
0: Wow. Mengingatkan pada payung hitam. Aduh. Ada apa ini dengan payung hitam ini ya?
1: Aduh, ini no dia. Di payung hitam ini dia pasti ada cerita ini kan. Okay. Mana nanti lain kali tong bahas. Oke, karena kita cuma minta nanti satu kalimat.
0: Betul. Ya mesti kira-kira lagunya apa nih, Bu Usi?
2: Ya, lagunya Rain of Yesterday.
1: Rain of Yesterday. Yang menyanyi siapa, Kang?
2: Ada hitsnya di belakang atas tuh.
1: Hits.
2: So lupa leh. Ada hitsnya di belakang.
1: Oh.
0: Bentar ya.
1: Ini mentang-mentang hujan jadi minta rain lagi.
2: Iya.
1: Ada mesti saya kasih kalo cocok nyanda, kata.
2: Kalau nya enggak dapat dang Rain and Tears.
1: Ya. Oh, Rain and Tears juga, Kang. Rain and Tears, oke. Okay. Yeah. Kalau begitu langsung bahas salam je, Kang Jane.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Aduh, hebo nama no pas.
1: Oh.
2: Usi.
1: Jo, Usi Jane. Nah. Oke okay deh.
2: Kirim pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas, ibu-ibu cantik, manis, baik hati, tidak sombong. manis dari lahir.
1: Okay.
2: Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Bertingkat bersatu di masyarakat tidak terkecuali. Ibu Anet ada duka torang kantong petamang. Aduh,
1: siapa lagi kota
2: endang?
1: Siapa lagi kota endang? Aduh, kita nintar.
2: Nah, itu noh.
1: Aduh.
2: Yang Pak Kobra.
1: Oh iya, betul tadi. Yang kita bilang tadi. Iya, iya betul. Teman-teman lama pasti kenal. Iya. Ternyata iya, sudah setahun yang lalu. Ah, kita juga tidak tahu. Malah dua minggu yang lalu masih kita masih kita salam. Aduh. Padahal ternyata sudah tidak ada kota ini.
2: Itulah.
1: Ya, itulah kehidupan. Iya, betul.
2: Waktunya kehidupan.
1: Iya. Oke, lanjut.
2: Abang cinta perumah suara tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga. Di sini semulai ujang.
1: Oh, semulai ujang. Ah, itu dia.
2: Itu seribu.
1: Itu kan.
2: Di Tuhan segala usaha dan segala cita keluarga masing-masing. Soalnya mucumu satu-satu. Pokoknya semua ada di hati.
0: Oke,
2: Ibu Anet. Dengan siapa? Selin. Terima kasih banyak. Lagu yang mana?
1: Iya, Rain and Tears ya. Iya.
2: Oh, Rain and Tears jo. Pas seujang. Seujang deng semenangis.
1: Oh, semenangis. Okay.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Okay. Terima kasih Usi Jane yang ada di Nabire sekarang, Kang. Okay. Iya. Kita lanjut. Oh, kita mau bahas salam dulu, Kang, deng Usi peteman. Ada Ibu Vira bersama dengan kekasih hati dan keluarga di tangga banyak di Dendal. Juga ada Om Sony bersama dengan anak-anak, cucu-cucu terkasih ya. Oke, kita lanjut, Kang, penelepon terakhir kita. Silakan.
0: Kira-kira siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dan ibu siapa di mana ini? Makalisu. Oh ibu.
3: Orang Makalisu.
1: Oh, orang Makalisu.
0: Bunda Els
3: iya.
0: Ini.
3: Iya, Bunda Els.
0: Oke, apa kabarnya Bunda Els?
3: Andu mendapat kabar sehat bahagia, biar cuaca dingin-dingin karena baru selesai hujan, tapi tetap sehat.
0: Oke, luar biasa ya. Ya maksudnya satu kalimat nih tentang hujan, kira-kira apa nih?
3: Ya, tentu di rumah aja.
0: Di rumah, hah? Apa tadi?
3: Di rumah aja.
1: Di rumah aja, di rumah satu kalimatnya aja. Ya. Oke. Okay. Okay, baik Ibu El, silakan 5 spesialnya.
3: Sebelum itu mau request lagi dulu boleh kan?
1: Oh iya, boleh.
3: Mau request lagu Frank Jane atau Frank and Jane?
1: Frank and Jane, iya.
3: Dia berjudul Kepada Angin dan Burung.
1: Oh iya, Kepada Angin dan Burung itu lagu untuk siapa dang?
0: Oke, Frankie.
1: Itu lagu bagus ya.
3: Tentu pertama kali. Soalnya selama nggak dengar-dengarkan lagu itu, Bu Anet, Ayelin. Nah, lanjut menyapa pertama buat Ibu Ketua, Ibu Anet, bersama Nak Ayelin. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta masing-masing yang ada di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Oke.
3: Okay. Lanjut menyapa lima spesial kan. Yang pertama yang ada di Teluk Ambon Manise, Junaidi. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam sehat juga, salam manis. Ibu Melvana yang ada di Bitung juga. Salam manis, salam sehat bersama keluarga. Satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu Ibu Ida. Salam Bunda El, salam sehat. Jangan salam sayang. Yang 1, 2, 3 yang akhir Pak Raiko.
1: Pak Raiko.
3: Yang ada di Leilem Pak Raiko. Mungkin ada duduk bersama Ibu Kang, ada monitor. Ibu salam dari Bunda El, salam sehat. Damai sejahtera bahagia. Semua lima spesial.
1: Semua.
3: Salam, okay. Salam hormat, salam sejahtera keluarga masing-masing. Untuk Ibu Ketua dan Anak
1: baik.
0: Ya.
3: Makasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam pilihan pendengar.
1: Selamat malam. Mantap. Ibu Els di Makalisung ya. Oke, menyapa untuk Ibu Rika di Kamsang bersama suami dan anak-anak. Tetangga-tetangganya juga yang putar radionya pakai radio monitor gede. Semangat dan terima kasih selalu monitor Pro 1 ya. Juga untuk yang ada detailing, Mapong bersama dengan keluarga besar yang ada, Bung Reki bersama keluarga. Selamat malam semua.

0: untuk Toran PWK, juga untuk Ibu Revlin yang mendampingi ya di perumahan Gria Mapanget, juga untuk ketua fans Dr. Nenis Robi Pusung bersama keluarga Ibu Emmy, juga cucu-cucu yang ada di rumah tetap semangat setelah melewati beberapa orang terkasih yang meninggal ya, tetap dikuatkan dan diberi penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua fans klubnya tak terkecuali diingatkan kembali untuk besok ada pertemuan yang bertempat di di taman ya pukul 4 sore penerima Ibu Rosa Wonua. Oke, kita ke lagu ya Yelin. Setelah ya, itu betul. Kita kembali untuk bacakan SMS juga WhatsApp yang masuk malam ini.
1: Oke.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang

0: sih untuk Anda semuanya pendengar, terus bersama kami RRI Pro satu menit, kanal informasi dan inspirasi ya.
1: Iya. Ternyata waktu juga yang membatasi ya, Yelin, ya, sehingga kami berdua sudah tidak bisa menerima telepon lagi. Dan saatnya membacakan SMS pertama.
0: Oke, baik.
1: Oke, dari 0852-55-55-24 sekian-sekian. Selamat malam Yelin dan Ibu Anet. Kalau hujan kan gak bisa kemana-mana, mendingan tidur berpelukan. Aduh!
0: Berpelukan, Teletubbies.
1: Okay. Lagu Beautiful Girl, Beautiful Girl ya. Terima kasih dari Didai di Sagrat. Oh, ternyata Bung Didai. Salam juga untuk Ibu Uni ya, istri terkasih. Asik sekali ya. Lagu tadi Beautiful Girl ya. Oke, okay, Yelin.
0: Yeah.
1: Selanjutnya saya ke WhatsApp. Iya. Jadi yang mau masuk jangan telepon ya. Mending Anda nulis surat supaya bisa dibaca ya. Kalau nanti mau telepon tetap tidak bisa diangkat juga. Jadi sekalian saja nulis surat ya. Ini ternyata banyak juga yang masuk, yang ingin masuk teleponan juga untuk Anu, banyak ternyata ya. Oke, saya mulai dari sini. Halo, oh ternyata cuma halo Pink, halo. Halo juga dari kami ya. Dari 0813-5417-57 sekian-sekian. Selamat malam Bro Ngerindu Berbagi Rindu. Selamat malam Bibi Anet dan Yelin.
0: Malam juga.
1: Kalau Pak Junaidi di Ambon, jam begini sebaiknya istirahat saja. Kata hujannya, gak ada Kang, tapi gak apalah. Gak apa-apa ya, tapi yang pasti sudah dicantumkan ya. Ini request lagu Doni Osmond dan Maria Osmond. Mari Osmond ya Pak, bukan Maria ya. Judul I'm Living Up to You. I'm Living It Up to You judulnya ya. Salam untuk Ibu Els di Mekalisung, Ibu Elizabeth, Pak Raiko, Pak Robi, juga Pak Leo ya. Pada alamat masing-masing, salam hormat dan sehat selalu. Terima kasih. Makasih kembali untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, saya menyapa dulu untuk Ibu Natali yang ada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natali. Juga untuk Ayu ya. Ayu di Masohi. Selamat malam ya. Oke, lanjut saya bacakan lagi. Ini dia nih. 0882-4275 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1. Dari Ibu Agnes detailing topik rintik hujan membawa ketenangan dan kedamaian.
0: Mantap.
1: Mau salam buat duo penyiar malam ini, Ibu Yelen dan Ibu Anet. Selamat malam, sehat bahagia dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Agnes ya. 5 spesial ada Bu Chan Aurina di Tetaran, Bu Chan Els Makalisung, Bu Chan Hermina di Sari Kelapa, Pak Sagai di Bitung, Pak James di Winohrangian. Semoga semua ada bye-bye. Salam sehat bahagia dan berkati bersama keluarga masing-masing. Amin.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, duo yang selamat bertugas, selamat malam dan terima kasih. God bless us all.
0: Okay.
1: Lagu Mengapa Tak Pernah Jujur by Dian Piscesa. Aduh kasihan Kang kalau enggak jadi jujur. Bahaya ini dia Kang.
0: Nah, itu dia harus jujur
1: itu
0: gitu
1: dia,
0: ya.
1: Kang. Oke, kalau Pak Sagai tadi so masuk lewat telepon, jadi saya tidak bacakan lagi ya. Oke, selanjutnya dari 0813-5552-76 sekian-sekian. Selamat malam buat yang bertugas di studio malam ini. Salam sehat, tetap semangat. Ya, harus semangat ya. Diberkati selalu bersama keluarga. Kata hujan, kalau ada hujan tentu segala pekerjaan di luar rumah tidak bisa dilakukan. Iya, betul. Tapi ada juga yang bisa ya, pakai payung, Bapak Kang.
0: Betul.
1: Oke, salam buat 5 spesial Pak Junaidi di Ambon, Pak Leo di Fakfak. Ibu Natali di Toli-Toli, Ibu Els di Makalisung, dan Pak Raiko. Selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu dan semoga sehat dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Lagu Kerinduan dari Meriam Belina. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat malam. Makasih. Dari Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Mm, ya.
0: Okay,
1: menyapa untuk Pak Pendeta Hendrik Runtukahu, keluarga besar Runtukahu Oleh yang ada di Tanggari ya. Selamat menikmati malam minggunya. So pulang ini Pak Pendeta ya, salam sudah disampaikan ya. Mm-hmm. Dan yang pasti harapan selalu mendengarkan Pro 1. Dan terima kasih untuk semua orang Tanggari yang selalu menyatu hati di program ini. Mm-hmm. Ya. Okay, lanjut saya bacakan lagi. 0899165076 sekian-sekian. Selamat malam Pro 1. Hujan baru berhenti, menambah sunyi di studio Pro 1.
0: Mantap.
1: Ibu Anet dan Mbak Yelin, mohon lagu Hujan Rintik-Rintik. Mm-hmm. Favorit grup band untuk pria kaum bapak di seluruh dunia. Selamat menikmati, kata Bay Rian Malalayang. Aduh, okay. Luar biasa Riannya. Judul Tetes Hujan, favorit grup ini Arianto katanya ya. Hmm. Baik, ditunggu lagunya ya. Oke, selanjutnya dari 08124561666 sekian-sekian. Mat malam Ibu Ketua bersama Ibu Yelin.
0: Malam.
1: Di apa nih? Apa sih FB di Tomohon? Hmm? Topik satu kata hujan ialah baju. Lagu Satukanlah Hati Kami.
0: Oke.
1: Okay. Heeh. Mudah-mudahan saya tidak salah baca ya. Salam buat Ibu Alke yang ada di Tomohon. Buat Ibu Ketua bersama Ibu Yelin. Mm-hmm. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Ay.
1: Siapa ya? Siapa ya?
0: Siapa ini? Mm-hmm. Kira-kira siapa ada ya? Lagi nih yang bergabung ya.
1: Febrian Weku ya ternyata. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, selanjutnya saya kembali lagi membacakan. Ibu Toli-Toli, Ibu Natali, mm-hmm. telepon mana nih anunya, WhatsApp-nya ya. Mm-hmm. Ini ternyata cuma pengen bergabung lewat line telepon.
0: Iya,
1: ya
0: pasti kan udah sesinya mm-hmm. baca ini ya, WhatsApp dan juga SMS.
1: Saya kembali ke bawa-bawa dulu, jangan-jangan ada yang terlewati ya. Mm-hmm. Ternyata semua pengen bergabung lewat line telepon ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Saya coba kembali lagi, ya ternyata ini ya yang belum dibacakan. Oh sudah ternyata. Ini lumayan panjang,
0: okay.
1: Lumayan banyak. Saya kembali menyapa untuk Pak Sartono dan Ibu Feni yang ada di seputaran One Cup ya. Selamat malam bersama dengan cucu terkasih Elis ya. Mm. Jangan nakal-nakalnya Pak Oma. Mudah-mudahan tetap sehat dan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Ibu Yelin, Mbak Yelin cantik, ternyata saya sudah selesai membacakan SMS juga WhatsApp yang masuk.
0: Oke, okay, sudah ya.
1: Dan tentunya kita berterima kasih ya.
0: Yeah.
1: Kepada semua pendengar yang sudah bergabung malam hari ini lewat line telepon, SMS juga WhatsApp ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih banyak sudah bergabung.
0: Ini ada nih dari Bunda Natalia nih.
1: Oh, baru.
0: Oke.
1: Biasanya situ duluan.
0: Itu okay, dia.
1: Tolong dibacakan aja okay, ya,
0: baik.
1: Mbak Yelin.
0: Saya bacakan ya. Selamat malam Ibu Anet, Mbak
1: Selamat
0: Yelin.
1: Malam juga.
0: Sesuai topik hujan aktivitas terbatas. Salam aja buat semuanya, buat Ibu Anet, Mbak Yelin. Sukses selalu, baik okay. Ibu Natalia. Oke, terima kasih Ibu Natalia ya. Oke, ada lagi yang bergabung di kesempatan hari ini, katanya selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, di hari sebentar. Waduh, ini kayaknya panjang banget. Selamat malam Anet dan Yelin. Topik hujan, aku tidur. Oke, request hujan datang lagi Endang Estaurina. Salam buat Jane Yos di Air Madidi. Oke, terima kasih hari ini sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu dari Sony Alexander. Topik hujan itu berkat buat petani.
1: Berkat ya.
0: Lagu Lensia, versi apa aja. Kirim-kirim buat Yonatan, Rengkuan, Jemi Mi Kaparang, kemudian di Lopas Tataran 2, Bu Ros Lilem, Bu Natalia di Toli-Toli, dan buat semua yang berinisial Esther Lita Girian, special thanks to Yelin dan Bu Anet.
1: Okay. Terima kasih ya
0: sudah bergabung.
1: Detik-detik terakhir ternyata bisa bergabung. Apa kabar untuk Engkau Mahmud serta keluarga? Selamat malam semua, harapan ada bapak dengar Pro 1.
0: Okay.
1: Ya juga Engkau Sen di KTN
0: Betul.
1: Bersama Ibu Seska ada di Kaima ya.
0: Terus okay, ada lagi yeah. Selamat malam Pro 1 Manado. Ini yeah, Ever malam. Ever dari Tondano. Sesuai dengan topik malam ini yeah. Hujan, ngopi gitu ya.
1: Ngopi ya, ajak-ajakin kita ya.
0: Oke, okay, makasih lagu dari The Cats, Lea, terima Lea. Kasih.
1: Aduh, lagu bagus ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Ternyata di sini lama nyampenya
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia
0: ini
1: ya.
0: Dan, Ibu Ratna baik. Singkil tadi ada? Sudah dibaca?
1: Belum.
0: Oke, okay, ini yeah. ada. Pro 1 yeah. malam Ibu Ketua, malam. Ibu Anit dan Ibu yeah. Yelin. Ini dengan Ibu Ratna Singkil, kata hujan yeah. dingin request lagu judul Dream of Me.
1: Dream of Me.
0: Oke, okay, yeah. salam buat Ibu Keke Wondel, Ibu mm-hmm. Estelita, Ibu Adriana Talawaan Bantik, yeah. Klip Motoling, mm-hmm. Pak Robi Dibuha, yeah. sama beristirahat Jo semua. Dan Tuhan Yesus memberkati bersama amin. Keluarga masing-masing. Buat Ibu Ketua, Ibu yeah. Anit dan Ibu Yelin, terima kasih GBU.
1: Terima kasih. Salam okay. juga terima untuk kasih, Nyong Trif ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Tadi Bu Agnes sudah juga ya di telinga.
1: Sudah,
0: ya.
1: Sudah. Sudah.
0: Oke, okay, yang pasti
1: ternyata
0: terima kasih
1: itu,
0: semuanya.
1: Ternyata itu bisa masuk cepat di sana ya, okay. di sininya lambat.
0: Baik.
1: Mengapa kita melengkapi ya? Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung malam hari ini di acara Ruang Lindu, pilihan pendengar bersama dengan kami berdua di sini.
0: Iya, baik.
1: Ya, kalau ada salah-salah kata, jangan simpan di hati nih. Eh?
0: Iya.
1: Tiada gading yang tidak retak katanya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, dari kami berdua sampai jumpa. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat menikmati akhir pekan Anda di malam hari ini. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan ada renungan malam lagu-lagu spesial 1 jam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bye-bye semua. Bye.

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Bugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Pendengar, dengan terdengarnya Irama Musik ini bakal berlangsung sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali ya untuk Anda yang sudah bersama kami lagi ya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan edisi siar hari ini Minggu 24 Mei 2026. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan pagi ini ya. Baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI digital, dan juga melalui 94,5, 88,2, 92 FM ya. Dan bersama Mike yang siap temani Anda lagi untuk Manado pagi ini ya, sampai tuntas di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga dan harapan Pro 1 kembali boleh menjadi ya teman hiburan Anda untuk pagi ini. Kami hadir di pagi, siang, sore, dan malam nanti ya, dan pastinya pengolahan saya untuk Anda di awal pagi ini sampai di pukul 10 ya. Dan untuk Manado pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi, satu kidung pujian dari GPCC Worship. Ya, Yesus Kristus Tuhan sudah memberkati Anda. Ya, tentunya dengan pengharapan pastinya. Ya, dengan penuh ucapan syukur ya, kita naikkan kepada Tuhan sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini. Saya ajak Anda untuk kita bersatu teduh ya. Bersama Tuhan di pagi hari ini, ya, memohon pertolongannya, tuntunannya lagi ya, agar kita dibimbing hari ini tuntas dalam menyelesaikan hari ya, hari yang diberikan Tuhan. Dan baik pendengar, satu kidung pujian lagi saya hadirkan ya, medley Tak Tersembunyi Kuasa Allah, kemudian Yesus Ku Mau Iring Yesus. Ya, nanti setelah itu Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno dan kidung-kidung pujian rohani. Saya lanjutkan sampai di pukul 6 menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan, firman kebenaran. Oleh kemurahanmu kami dijaga dan dibangunkan hari ini. Sebelum kami beribadah dan melanjutkan tugas kami, kami butuh firman-Mu yang meneguhkan, menyertai, dan memberkati kami. Dan biar kiranya Tuhan pun menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar. Kami siap mendengar, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Mazmur 65 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat, menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat, menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup, dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang, dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup karena Dia menjamin hidup kita, baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur. Karena kita telah menerima segalanya dari Allah, melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasar ya hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain, menurut cara kuasa kasih dan waktunya, selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita. Lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena Dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya, pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: cantik kali. Apa kakak cari?
1: Entah ini saya undang.
2: Mari kita saling menghargai perbedaan. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

0: Bahkan kalau kami coba
1: Iya, baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, demikian ya Jeffrey Rambing. Terima kasih Tuhan melengkapi mutiara pagi hari ini. Semoga boleh memberkati Anda bersama keluarga. Dan satu kidung pujian terakhir ya, saya tuntaskan kebersamaan kita untuk pagi hari ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah. Saya coba pilihkan satu kidung pujian ya pagi ini. Ya, dari Andesta Trio, Tuhan Tak Pernah Janji. Ya, sekali lagi kidung pujian dari Andesta Trio sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Warta Berita Daerah pagi ini kami hadirkan informasi iktisar berita sepekan. Usai gelaran Festival Adat Mane'e 2026, pemerintah Talaut berkomitmen menyulap Pulau Intata menjadi destinasi wisata bahari unggulan.
1: Pulau Intata, salah satu pulau terluar Indonesia di Kecamatan Nusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, kini tengah dibidik pemerintah daerah untuk kembali dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari bertaraf nasional. Pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina ini tidak hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga nilai sejarah dan budaya yang kuat. Menurut cerita masyarakat lokal, pulau seluas 0,15 km persegi ini terbentuk akibat gempa bumi dahsyat dan tsunami pada tahun 1628 silam. Selain itu, Pulau Intata juga menjadi saksi bisu tradisi tahunan penangkapan ikan tradisional ritual adat Mane'e. Melihat potensi besar tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sambungan yang hadir mewakili Bupati Welitita dalam Festival Mane'e 2026 menegaskan bahwa pemerintah daerah telah meninjau sejumlah titik strategis di pulau tersebut.
2: Di sini kami akan benahi jika ada anggaran yang lebih untuk pariwisata, kami akan coba untuk menata kembali infrastruktur yang ada di Intata.
1: Untuk merealisasikannya, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggaran khusus guna membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung di Pulau Intata agar nantinya siap menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Kamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Dokter Mata Sulawesi Utara melaksanakan pemeriksaan dan perawatan mata anak sekolah di Minahasa Utara.
3: Persatuan Dokter Spesialis Mata Perdami Sulawesi Utara bekerjasama dengan Yayasan Menguni Sejahtera Abadi melakukan aksi pemeriksaan dan pengobatan mata untuk pelajar di Aula Santo Antonius, Kauditan, Minahasa Utara. Puluhan pelajar dan anak-anak mendapatkan pemeriksaan mata untuk mengetahui jika terdapat gangguan penglihatan serta mata minus. Ketua Panitia Dr. Mikaela Pusung mengatakan, dari pemeriksaan mata sejak usia dini dapat mencegah kerusakan mata secara permanen ke depan.
4: Dapat kacamata yang bermasalah. Kacamata yang udah ada resepnya ada beberapa sih di belakang. Lagi mau direkap lagi jumlahnya berapa. Kalau untuk beberapa, ada yang kita bilang tidak terkoreksi matanya. Jadi kan harusnya kalau misalnya memang gangguan refraksi, kita bilangnya gangguan penglihatan, kan ada empat bagian utama yang buat refraksinya itu. Dari kornea sampai vitreous humor gitu-gitu. Kalau misalnya dia memang masalahnya di situ aja, harusnya terkoreksi tadi.
3: Dokter mata juga memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua agar membatasi penggunaan gadget atau smartphone agar mata tidak cepat lelah dan mengalami kerusakan.
0: Pendengar, Wakil Rakyat Kabupaten Minahasa Utara memberikan dukungan atas permintaan hibah lahan untuk pembangunan gedung Basarnas di Likupang Barat.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Minahasa Utara menyatakan dukungan penuh permohonan hibah lahan kepada Pemkab Minut untuk pembangunan pangkalan Basarnas di Desa Bulutui, Likupang Barat. Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara Edwin Nelwan menyebutkan, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena dinilai membuat dampak positif bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
6: Minahasa Utara itu kita punya daerah kepulauan di Likupang, punya aset pariwisata di Likupang yang sangat baik sekali. Tapi juga jangan lupa bahwa areal ini, daerah ini juga rawan bencana beberapa waktu yang lalu. Dan dengan permohonan hibah ini lebih akan memfasilitasi masyarakat dalam hal ini dalam keamanan, pariwisata, nanti juga berdampak positif terhadap Kabupaten Minahasa Utara.
5: Pembangunan pangkalan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan SAR. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan dan efektif aktivitas penanganan darurat.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi mendampingi Imigrasi Tahuna menggelar operasi gabungan di pertambangan Bawone Sangihe bersama aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakin Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone, tidak ditemukan warga negara asing.
8: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna sama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, di sini di belakang saya ada Bais, ada Disnaker, terus ada dari Kesbang, dari Polres, Kodim, terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara. Bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone. Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan. Di bulan April, kami telah dua kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada, dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan awal bulan Mei kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
7: Menurut Yodi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang, menyampaikan penertiban di lokasi tambang Bowone sudah 4 kali dilakukan dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut. Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bowone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Besak melaporkan.
0: PWI akan tetap terus menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks.
7: Masyarakat saat ini banyak disuguhkan informasi lewat media sosial dan bahkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Tentunya peran media atau pers untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara, Cynthia Boyok, mengatakan PWI akan tetap dan terus menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks yang marak saat ini. Salah satu di antaranya dengan menegakkan kode etik jurnalis.
9: Juga akan memainkan peran yang krusial untuk menjaga marwah pers. Nah, tentunya dengan menegakkan kode etik jurnalistik atau KEJ. Di sini juga kita harus menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Di sini untuk menjamin profesionalisme dari wartawan itu sendiri, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pemberitaan-pemberitaan yang harusnya itu dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan profesi atau wartawan, atau sering dikatakan wartawan amplop. Nah, organisasi kewartawanan ini juga mungkin secara proaktif menertibkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pengaruh juga adanya di era digital dan ancaman hoax, ya, berita hoax. Kita harus menjaga marwah pers dan memastikan juga jurnalis itu memiliki standar kompetensi, tentunya beretika juga, dan mematuhi pedoman pemerintahan di media masing-masing, ya, tentunya.
7: Boyok berharap pers untuk menjaga kepercayaan masyarakat lewat berita yang dikonfirmasi dan jangan beropini. Ditegaskan, jika ada pers yang berada di bawah naungan PWI Sulut yang melakukan pelanggaran, akan ditindak sesuai aturan jika ada bukti-bukti kuat melanggar kode etik jurnalis. Roy Pesak melaporkan.
0: Peringat 7 ekor sapi banpres disiapkan di peternakan Mapanget untuk disalurkan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
10: Menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternakan di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis.
11: Untuk 6 kabupaten presiden ambil sapi di sini, untuk 6 kabupaten jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO, ada yang ini PO ini dengan limusin lari ke Talaut. Terus ada yang ke Sitaro, si metal. Terus Minut limusin, Manado limusin, Bitung limusin cross, sama Minsel limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat, kata kapal lautnya sudah siap besok. 9:30 pagi, Pelabuhan Munte kapalnya sudah siap.
10: Joko menambahkan, seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan khusus dan intensif.
11: Yang untuk bahan pres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk masjid-masjid. Nah, tetap ada yang khusus, kayak mas satu misal contoh comborannya, makanannya rumput, combor, mandi. Kalau ya sapi-sapi yang di masjid kan biasa bisa diikat di kelapa-kelapa di luar. Kalau yang bahan pres ini khusus, perawatannya memang dirawat yang bagus lah. Okay. Yang bahan pres ini banyak yang 850, ada yang 900.
10: Distribusi seluruh sapi bantuan presiden ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Sulawesi Utara.
0: Pemerintah Kota Manado memastikan tetap menyalurkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
10: Komitmen untuk memfasilitasi ibadah kurban warga Kota Manado tetap dijalankan oleh jajaran pemerintah kota, meski kondisi fiskal daerah sedang mengalami efisiensi ketat. Pemerintah daerah mengakui adanya penurunan alokasi dana secara masif untuk sektor bantuan sosial keagamaan tahun ini. Saat dikonfirmasi mengenai kepastian jumlah dan teknis penyaluran hewan kurban tersebut, Wali Kota Manado Andre Ango menyerahkan detail data teknisnya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kestra.
12: Ajak masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas. Tapi ada. Dari Pemkot ada bantuan, tapi ya pasti tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kemampuan anggaran kita kan berkurang.
10: Meski kuantitasnya diprediksi berkurang, pemerintah berharap bantuan stimulan ini tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan menjaga hikmat perayaan Idul Adha di Kota Manado.
0: Rakernas KONI 2026 resmi dibuka. Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan sinergitas demi prestasi olahraga Indonesia.
13: Rapat Kerja Nasional KONI tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan agenda olahraga nasional antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, KONI Pusat, KONI Daerah, serta Induk Cabang Olahraga agar mampu saling mendukung dan meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Dalam sambutannya, Wamenpora menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional guna menciptakan pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berprestasi.
14: Saya ingin menegaskan bahwa Wamenpora, KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder olahraga harus melihat diri kita sebagai satu keluarga besar olahraga Indonesia. Kita mungkin memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, membangun prestasi Indonesia. Kalau kita solid, kita bisa melahirkan lebih banyak atlet kelas dunia. Kalau kita kompak, kita bisa memperkuat pembinaan dari daerah. Kalau kita berjalan bersama, kita bisa menciptakan sistem olahraga nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa tidak pernah sedikit pun ada niat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tidak bekerja sama dengan KONI maupun cabang olahraga.
13: Selain agenda sidang dan pembahasan program kerja, Rakernas KONI 2026 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi serta musyawarah olahraga nasional luar biasa untuk menentukan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032.
0: PON ke-22 NTT-NTB tahun 2028 resmi mempertandingkan 71 cabang olahraga. DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan.
13: Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2028 resmi akan mempertandingkan 71 cabang olahraga dan DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan. Pelaksanaan PON 22 dan cabor yang dipertandingkan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026 yang mengusung tema PON sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan sasaran astacita di bidang olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman sebelumnya juga menegaskan bahwa PON ke-22 tahun 2028 akan mulai difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade sebagai bagian dari persiapan peningkatan prestasi Indonesia di level dunia.
14: Ini nanti Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kita berupaya juga mengatur kembali. Kita akan memfokuskan Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahun sekali itu untuk cabang olahraga Olimpiade. Dan karena 81 cabang olahraga itu menjadi anggota KONI Pusat, kita harus membuat Pekan Olahraga Nasional lainnya.
13: Diketahui dengan dilibatkannya DKI Jakarta menjadikan pesta olahraga terbesar di Indonesia itu, untuk pertama kali akan digelar di 3 provinsi sekaligus, yakni NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemkab Minahasa Utara memaksimalkan pembangunan sekolah rakyat.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yakni Sekolah Rakyat, Pemkab Minahasa Utara menargetkan pembangunan gedung pendidikan sekolah ini di tahun 2026. Jefferson Sumampo, Kabak Pemerintahan, menjelaskan saat ini pihaknya sementara menunggu proses perizinan untuk nantinya segera dilakukan pembangunan di atas lahan 5,3 hektar.
15: Jadi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Pemkab Minahasa Utara ke kementerian terkait, ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan, yang menjadi milik kewenangan Pemda, yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya, kami sesuai dengan kewenangan, diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan tahun ini akan segera dibangun ketika proses perizinannya sudah selesai.
5: Pembangunan gedung sekolah rakyat untuk Kabupaten Minahasa Utara akan berdiri di atas lahan milik Pemkab yang berada di seputaran kantor bupati.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Utara mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
16: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Wagub Solot Victor Mailangkai mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Dedicated Team Building Sulut 2006 pada Kamis siang di Ruang Tondano Kantor Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Victor Mailangkai menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan hasil perikanan, pertanian hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut.
17: Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut. Di sektor perikanan, kita harus fokus pada pengelolaan tuna dan cakalang agar yang kita ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor pertanian, hilirisasi kelapa dan turunannya harus diperluas. Begitu pula dengan pariwisata, kita butuh investasi yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Saya ingin setiap investor yang datang merasa yakin bahwa bahan baku dan dukungan ekosistem di Sulut sudah siap.
16: Sebelumnya, Kepala BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, untuk menumbuhkan ekonomi Sulut, daerah diminta mendorong investasi. BI menyiapkan 3 agenda utama akselerasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2026.
18: Oleh karena itu, terdapat 3 peluang akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut. Yang pertama, ini tentunya adalah penguatan ketahanan fiskal daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan PAD dan digitalisasi, agar semua aktivitas ekonomi sektor informal dapat tercatat dan diperoleh berbagai kemudahan transaksi ekonomi antar daerah. Kedua, Bapak Ibu, sinergi antara pusat dan daerah untuk transmisi program strategi nasional. Berbagai program prioritas nasional ini perlu terus diyakinkan untuk direalisasikan di Sulawesi Utara melalui koordinasi dan yang lebih intensif ke kementerian maupun lembaga terkait. Ketiga adalah peningkatan kualitas investasi. Diperlukan akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah yang tinggi, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus dan kawasan berikat.
16: BI Sulut berharap 3 agenda utama tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan pada tahun 2026.
0: Masyarakat Sulawesi Utara diminta tidak panik menyusul terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika.
16: Pengamat ekonomi Sulawesi Utara Ivana Umbo, yang juga akademisi Universitas De La Salle Manado, meminta masyarakat tidak perlu panik menyikapi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia pun menilai pemerintah saat ini terus mengombinasikan berbagai kebijakan moneter dan makroekonomi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Optimisme terhadap penguatan rupiah tetap ada selama didukung langkah konkret dari pemerintah, Bank Indonesia, serta partisipasi aktif masyarakat.
19: Nah, masyarakat di satu sisi, orang ini kan konsumen juga, masyarakat ini kan konsumen ya Pak. Ya, orang harus dukung nih produk-produk lokal orang gitu ya, supaya kan orang nggak terlalu tergantung pada produk impor. Kemudian orang gunakan rupiah untuk transaksi, orang rupiah ini kan sebenarnya bagus ya, rupiah mata uang sendiri. Karena saya banyak pelaku usaha juga ini, mereka juga kan harus banyak juga melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi banyak hal kebijakan moneternya dari masyarakat, kemudian juga dari pelaku usaha. Jadi kita rasa banyak hal juga yang hal-hal baik itu dan positif itu memang sementara berlangsung dan semakin dikuatkan. Jadi orang tidak perlu khawatir.
16: Dia pun menambahkan sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang mampu menopang perekonomian di tengah tekanan global.
0: Peringat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis hingga ke daerah-daerah.
20: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado kawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG hingga ke daerah-daerah guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan sesuai standar keamanan pangan. Ketua KPPG Manado Billy Kere mengatakan pihaknya rutin melaksanakan sidak guna memastikan pengoperasian dapur SPPG sesuai standar operasional prosedur SOP.
21: Untuk mitigasi tentunya setiap minggu itu dari KPPG itu melakukan pengawasan walaupun lewat Zoom itu kita lakukan. Dan tentunya KPPG sendiri itu setiap minggu itu pasti ada saja kita turun ke lapangan untuk melihat hal-hal yang ada di lapangan, dalam artian kita sidak tanpa pemberitahuan. Kita lihat di lapangan, pasti ada SPPG-SPPG yang sudah mulai lalai akan SOP yang seharusnya dilakukan. Nah, itu menjadi mitigasi kita.
20: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan program MBG lebih banyak menjangkau wilayah, termasuk daerah terpencil dan wilayah kepulauan, seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG di daerah.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, kasus penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi membuat masyarakat resah.
20: Kasus penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi membuat masyarakat resah. Praktik ilegal ini terungkap setelah beberapa waktu lalu Pomdam 13 Merdeka membongkar dugaan aksi mafia solar di wilayah Minasa Utara dengan barang bukti mencapai lebih dari 4 ton. Temuan tersebut menuai respon dari anggota Komisi 6 DPR RI, Kristiani Eugenia Paruntu. Paruntu mendesak agar aparat penegak hukum untuk tidak setengah hati dalam mengusut kasus tersebut.
1: Mendorong ya agar supaya aparat hukum agar menindak tegas para mafia-mafia solar ini. Karena satu pihak kan masyarakat yang dirugikan. Tentunya harus berproses ya ditindak agar supaya ditindak tegas.
20: Politisi Partai Golkar ini berharap adanya langkah konkret dari pimpinan kepolisian daerah untuk membersihkan praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan kejaksaan agar penanganan kasus tidak mandek di tengah jalan.
0: Dan sekian warta berita daerah dalam rangkuman Iktisar Berita Sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia, Manado, saya Michael Chia, selamat pagi.

0: Satu. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan Manado pagi ini. Ya, di kesempatan edisi siar hari ini Minggu 24 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pagi ini ya dengan cuaca yang begitu cerah hari ini? Semoga secerah Anda juga untuk menjalani berbagai rutinitas di hari ini. Pro 1 siap menjadi pelengkap aktivitas Anda ya. Dan pendengar, pagi ini tampak cerah, tapi kita belum tahu bagaimana kondisi di siang, sore, dan malam nanti ya. Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harli Mantiri yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Harli.
1: Selamat pagi, Riri.
0: Iya, baik. Bung Harli, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya? Silakan, Bung Harli.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kami kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaut. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada malam hari, cuaca diperkirakan berlanjut hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau bisa mencapai 27 km per jam. Peringatan dini nihil. Detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan utara dan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter. Di perairan Minahasa Utara dan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 11 dan pukul 1 waktu Indonesia Tengah, sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 18 dan pukul 6 WITA dini hari. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Harli, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Bung Harli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali.

Oke, baik pendengar, itu informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Ya, untuk sepanjang hari ini ya maksudnya. Ya, kita lanjutkan ya pendengar. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Ya, semoga pagi ini ya Pro 1 dapat membawa semangat baru lagi untuk menjalani hari ini ya. Iya, yang mungkin hari ini menjadi hari yang spesial untuk Anda bisa nikmati bersama keluarga. Hari Minggu. Ya, memang hari Minggu itu mengajarkan kita tentang hal-hal sederhana bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, ya, tetapi bagaimana kita untuk menikmati perjalanan di hari ini. Apalagi dengan secangkir kopi hangat dinikmati bersama keluarga, ya, sambil mempersiapkan kira-kira hari ini apa yang akan dilakukan, ya, mau kemana hari ini kira-kira, ya. Yang penting hari ini, ya, pokoknya Anda masih punya kemauan untuk bangkit dan menyiapkan ya berbagai harapan untuk pekan besok lagi ya. Oke, serangkaian informasi juga sudah saya siapkan melengkapi informasi Anda di pagi ini ya bersama Pro 1 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Saf, aku tuh mikir ya, kalau SDM Indonesia mau maju, kita tuh butuh sains, teknologi, dan kopi unlimited.
1: Kok kopi? Itu masuk pasal berapa di Astacita?
0: Pasal hati nurani. SDM kuat kalau nggak ngantuk. Coba bayangin, ilmuwan Indonesia kerja tapi belum ngopi. Bisa-bisa nuklirnya malah jadi rice cooker.
2: Oh no!
1: Tapi serius, sains sama teknologi tuh penting. Kayak aku nih, kemarin nyoba bikin robot buat nyalain AC kantor.
0: Terus, berhasil?
1: Enggak sih, dia malah ngerusakin AC-nya.
0: Waduh, robotnya skill issue.
1: Memang, aku tanya motivasi dia, katanya ingin menciptakan ekosistem kerja yang lebih efisien dan bebas dari manusia. Gila nggak tuh?
0: Waduh, itu bahaya. Makanya, pembangunan SDM itu penting. Biar kita yang mimpin robot, bukan robot yang mimpin kita. Masa iya? Nanti disuruh presensi pakai QR code, terus ujung-ujungnya disuruh nyapu.
1: Atau enggak, dikira maling karena QR-nya nggak bisa kebaca. Malu-maluin banget.
0: Intinya sih, Astacita itu ngajarin kita supaya SDM kita kuat, sainsnya maju, teknologi canggih. Bukan cuma jago scrolling TikTok, tuh nonton konten mukbang doang. Yang yaru.
1: Tahu tuh, kalau cuma jago makan doang, nanti perutnya yang gede, tapi otaknya kosong.
0: Setuju banget. Tapi ingat, sebelum itu, kita bangun dulu SDM-nya. Mulai dari hal kecil. Kayak bangun pagi tanpa nunda-nunda.
1: Waduh, berat banget bro. Astacita minta upgrade, bukan reboot total.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu? WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Iya, semoga di tengah kesibukan ataupun perjuangan Anda ya, dan juga berbagai rencana yang Anda susun ya, pagi ini tetap boleh menjadi ruang terbaik untuk bisa menenangkan pikiran dan menguatkan kembali Anda untuk semangat. Iya, karena dalam hidup ya seringkali membuat kita berhenti bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu takut untuk melangkah. Takut salah, takut kecewa, ya, dan sebagainya. Ya, padahal hidup tidak pernah meminta kita itu menjadi sempurna sebelum berjalan. Ya, hanya meminta kita untuk berani memulai. Demikian ya, satu lagu bagus dari Judika, ya, lagu yang di cover, ya. Dengan judul Takut, ya, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Anggun J. Sasmi. Sudah melengkapi pagi Anda, semoga ya, ada keberanian untuk Anda melangkah di hari ini. Ya, baik pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya, satu informasi berita panggilan sidang terkait dengan pemberitahuan putusan kepada tergugat yang berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Resi Rosalina. Alamat dulu di Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 1 Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Putus pada 16 April 2026. Isi berita yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1 menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2 mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. 3 menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat pada 20 November 2012 di Manado sebagaimana kutipan akta perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4 menyatakan 1 orang anak penggugat dan tergugat yang bernama anak penggugat dan tergugat ya berjenis kelamin perempuan lahir di Manado 7 Januari 2013 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 14 Januari 2013 tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri. 5 memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar putusan perceraian penggugat dan tergugat dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan. 6 menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000. Dalam perkara perdata antara Novel Auckland Sumendap sebagai penggugat lawan Resi Rosalina sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu SH.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada selindung dari Firsa Basari ya, kembali sudah mewarnai pagi Anda. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda pagi ini.

Informasi terkait dengan kunjungan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya, saat meresmikan revitalisasi Museum Negeri di Sulawesi Utara. Ya, dan Fadlizon mengatakan pasca revitalisasi mampu meraih standarisasi A sekaligus berkembang menjadi pusat ekonomi budaya baru di Indonesia. Fadlizon yakin ya, museum provinsi ini tidak hanya yang terbaik di Pulau Sulawesi, tetapi mungkin museum provinsi terbaik di Indonesia. Fadlizon meresmikan langsung pembukaan kembali Museum Negeri Sulawesi Utara setelah rampung direvitalisasi pada 22 Mei 2026 kemarin. Sambil berharap keseriusan Pemprov Sulut juga dalam memugar Museum Cagar Budaya ini bisa dicontoh oleh kepala daerah lain di Indonesia. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Julius Elvanus menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan akurasi data sejarah yang dipamerkan.

Dan selain mengapresiasi kualitas fisik bangunan, ya Fadli juga menegaskan bahwa museum modern tidak lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tapi harus berkembang sebagai ruang budaya yang produktif dan bernilai ekonomi. Ya, dan pengembangan museum ya kalau perlu melibatkan juga kolaborasi pemerintah dan swasta, termasuk menghadirkan kafe, restoran ya, atau penjualan merchandise berbasis hak kekayaan intelektual budaya lokal Sulawesi Utara. Dan Fadlison juga menilai bahwa memang kekayaan budaya Sulawesi Utara itu punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk kreatif yang tentu bisa memperkuat identitas daerah sekaligus mendatangkan pendapatan ekonomi. Dan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan memastikan Museum Negeri Sulawesi Utara akan mendapatkan dana alokasi khusus DAK non-fisik tahun anggaran mendatang.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Semoga Anda bisa melintasi hari ini, melewati hari ini ya, dengan pesawat Anda. Pesawat semangat ya maksudnya. Ya, jadi semangat Anda itu diibaratkan sebagai sebuah pesawat yang akan menuntun, mengantar Anda pada tiba sampai di tujuan ya. Saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda lagi di pagi ini terkait dengan Pilhut ya. Kali ini dari Kecamatan Lamongan Timur ya. Sebanyak 7 desa di Minahasa tuntas melaksanakan rapat pleno pemutakhiran data pemilihan untuk pemilihan hukum tua ya tahun 2026. Dan Rulan Jeffrey Masengi selaku Camat Lamongan Timur mengatakan bahwa hasil rekapitulasi dari 7 desa yang akan melaksanakan Pilhut itu jumlah daftar pemilih tetap mencapai 9.344 pemilih. Dan yang itu yang berhak ya menyalurkan aspirasinya pada Pilhut ya. Dan dari rincian DPT masing-masing desa, yang pertama Desa Amongena itu sekitar 1.117 pemilih untuk Amongena 1, kemudian Amongena 3 780 pemilih, Desa Karondoran 975 pemilih, Desa Teep 1.202 pemilih, Desa Waleure 2.069 pemilih, Desa Wolaang 1.823 pemilih, Desa Sumarayar 1.378 pemilih. Dan jelang pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 17 Juni 2026 nanti, Camat Lamongan Timur Jeffrey Masih mengatakan bahwa dapat dipastikan kondisi politik di desa-desa penyelenggara Pilhut ya masih dalam keadaan aman dan kondusif. Ya karena melibatkan ya masyarakat pemilih pada umumnya itu sudah dewasa dalam berdemokrasi. Sambil mengajak juga seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih ya, jangan golput pada Pilhut mendatang.

0: Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
0: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
0: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pro 1.

Mampu berbicara ya dengan logika ya, melengkapi pagi Anda lagi ya. Demikian ada Katon Bagaskara dengan lagunya, sudah menambah semangat baru lagi untuk Anda di pagi hari ini. Ya baik pendengar, selanjutnya saya berbagi informasi. Ya kali ini pendengar, dari Satres Narkoba Polres Minahasa kembali menunjukkan komitmen memberantas peredaran obat-obat terlarang di wilayah hukum Kabupaten Minahasa. Ya, seorang pria berinisial MT warga Tondano berhasil diamankan ya bersama dengan barang bukti ribuan butir tablet diduga jenis trihexipenidil. Dan penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang diterima terkait peredaran obat-obat terlarang. Dan dari hasil interogasi awak, terduga pelaku mengaku ya masih menyimpan barang bukti di rumahnya dan langsung ya dilakukan penggeledahan oleh petugas dan berhasil ditemukan sekitar 2.300 butir tablet berwarna kuning. Dan menurut pengakuan ya MT bahwa seluruh barang bukti itu adalah miliknya dan akan diedarkan. Ya, dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan ya terkait dengan asal-usul barang tersebut ya, dugaan jaringan peredarannya juga. Ya, sementara pendengar, dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polresta Manado. Dalam operasi yang dilakukan pada Selasa lalu, ia berhasil mengamankan seorang pria berinisial SR alias Sandy di sebuah rumah kos yang ada di Kelurahan Tingkulu, lingkungan 7, ya, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dan pengungkapan juga berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya aktivitas peredaran jenis narkotika sabu. Dan setelah memastikan lokasi, petugas langsung bergerak cepat ya, dan dari hasil penggeledahan polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap bong, korek api gas, lakban berwarna berbagai warna ya, plastik bening kecil, gunting, dan satu unit handphone. Hasil interogasi juga terhadap tersangka mengarahkan petugas pada lokasi penyimpanan narkotika lainnya di sekitar tempat kos, dan berhasil ditemukan polisi dua paket sabu yang dibungkus lakban merah. Dan dari lokasi tersebut juga kembali menemukan 24 narkotika jenis sabu yang terdiri dari 3 paket yang dibungkus lakban hitam, 21 paket lainnya plastik bening kecil, dan secara keseluruhan sebanyak 26 paket narkotika jenis sabu berhasil diamankan dan dalam pengungkapan tersebut. Ya, dan saat ini juga tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polresta Manado untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti narkotika untuk kepentingan pembuktian hukum. Ya, itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 8 ya untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Ya, bersama Pro 3 dengan satu lagu terakhir ya untuk sesi pertama di Manado pagi ini ya. Nanti usai warta berita, saya akan lanjutkan menyapa umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung rohani. Sembari menantikan untuk siaran langsung ya ibadah Minggu pagi juga ya, di jam 9 ya bersama Gereja Kemim Bethesda Ranotana Manado. Satu lagu dari Opik, Cuma Hayalan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak mentah merapus merebak lagi di Kota Batu, itu wakil pemerintah kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per